0: Berangkat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Ksatria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Ksatria Airlangga termasuk dalam Andi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Ya, bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. bahwa merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bahwa menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkat dengan barisan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulato Isan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM ya kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih di Ternate Pagi ya untuk hari ini di Senin 13 Juli 2026. Saat lagi akan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda selama 30 menit ke depan.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar Halo RRI edisi 13 Juli 2026 di hari Senin kembali hadir untuk menyerap aspirasi Anda ya. Boleh 31 25521 0821 2037 5180, bisa WhatsApp, bisa telepon untuk Halo RRI pagi ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, untuk Anda yang masih memiliki keluhan terkait dengan kebijakan publik ya, fasilitas publik yang ada di lingkungan Anda, boleh Anda laporkan, nanti coba kami kami teruskan lah ke pihak terkait terkait dengan yang Anda laporkan, nanti akan coba dijembatani gitu ya, dan Mbak Sisi nanti ya pendengarnya. Yang pasti sekali lagi bisa telepon, bisa WhatsApp, masalah kebersihan lingkungan, masalah sampah, masalah lampu jalan, masalah fasilitas publik yang mungkin menurut Anda ini perlu ada perbaikan, boleh sampaikan ke sini. Oke, nanti akan diteruskanlah pendengarnya. Selamat pagi. Halo RRI, Waalaikumsalam. Pak Yasim.
5: Iya.
4: Kemarin udah turun tangan itu, udah.
5: Sudah semua. Tapi
4: dan apalagi ini yang mau disampaikan?
5: Masih tetap di situ dong, angkat yang botol-botol banyak itu. Kurang lebih 20 karung lebih.
4: Allahu Akbar.
5: Iya. Hanya rupanya tumpe lingkungan terada yang bantu. Iya, saya jika mah lihat-lihat saja, tapi saya tidak terlui jadi KPK untuk beli dompet air kapan terang
4: saja. Oke. Loh, kemarin sempat bersih ya, tapi sekarang udah mulai kotor lagi gitu Pak Yasin.
5: Nah, yang masih biasa. Nah, itu kan banyak kiriman dari Perumnas dengan Jati. Tambah dengan saya punya samping lingkungan ini. Yang tinggal di pinggir-pinggir kali yang jadi masalah.
4: Gitu.
5: Baru yang banyak buang itu kan banyak pegawai kesehatan. Nah, ini yang kan tegur tapi ya susah didengar begitu.
4: Karena
5: itulah klaster C ini kan tidak ada punya kekuatan hukum apa sebenarnya.
4: Oke, dicuekin gitu ya berarti ya.
5: Iya, tapi terus, ada ini satu keluhan lagi.
4: Apa?
5: Nah, ini mesti barangkali Pak Camat dan Ibu Sebeluga yang tangani barang ini. Karena yang antar sampah di Mangga 2 yang 2 TPS ini, mulai dari Kayu Merah, Pala Jawa 2, Bastion Karanci, Bastion Terangame, Perumnas, Ubu-Ubu, semua antar di sini. Ini yang jadi masalah, padahal di sini bukan tempat pembuangan atau pengumpulan sampah Kota Ternate, bukan. Tapi sana di Bastion Panci, sana tahu barangkali.
4: Okay.
5: Nah, dong antar di situ, dong antar di sini semua, ini yang jadi masalah.
4: Soalnya mungkin sampah yang cepat diangkutnya yang di bagiannya Pak Yasin mungkin. Kalau sampah di bagian yang lain mungkin ngangkutnya jarang.
5: Bongkar semua.
4: Mungkin.
5: Nah, bongkar semua. Jadi dua ini RT5 yang bikin satu, RT6 dengan masyarakat yang bikin satu.
4: Jadi ini Pak RT apa ini? Pak Yasin apa yang yang mau dikeluhkan ini apa?
5: Iya, penambahan itu tolong tidak penambahan, tapi tolong membuang di lompel lingkungan masing-masing saja antar di sini kan.
4: Iya.
5: Ini kan khusus di RT Mangga 2 saja. Kok kenapa kok kelurahan lain yang selalu antar di sini? Dari dalam Oto, berhenti situ baru lego saja begitu ya. Saya istilah lego tidak sopan begitu.
4: Iya, lego tanpa ada permisi lagi ya.
5: Iya, tanpa permisi jadi tambur kiri kanan. Akhirnya orang yang ngangkut sampah itu juga mengeluh.
4: Jadi sasarannya warga Mangga 2 itu ya. Ini warga Mangga 2 buang sampah sembarangan padahal bukan warga Mangga 2.
5: Bukan seluruhnya. Warga dari luar itu, beberapa kelurahan itu semua antar di sini yang. Oke.
4: Okay. Ya ya nanti coba oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yasin makasih. Nanti di coba di jembatani sama Mbak Sisi ya, nanti sama teman-teman DLH atau dari pemerintah kota seperti apa. Ini ya paling tidak harus ada penambahan bak sampah di Mangga 2 atau di kelurahan-kelurahan. Ya harus ada bak sampahnya sendiri. Jadi biar sampah rumah tangga di setiap kelurahan itu buang di kelurahannya masing-masing gitu loh. Bikin sampahnya di sini, buangnya ke desa lain, ke kampung lain, itu kan apa ya, nggak sopan gitu loh. Mau bilang yang lain juga nggak sopan gitu ya. Oh deh, iya deh Pak Yasin, nanti coba tunggu Mbak Sisi ya. Dan masih boleh pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas publik, boleh ya 3125521, bisa juga di WhatsApp 082120375180 ya. Dan ini juga di ada yang boleh dong untuk berbagi angin, soalnya anginnya kok kencang banget ya, ini nggak sama seperti biasanya. Iya, tadi di awal di Ternate pagi juga sempat kami singgung sejenak terkait dengan angin. Memang kita coba cek kembali ya di BMKG pendengar ya, memang angin pendengar lumayan kencang ya, lumayan kencang. Ini gelombang yang dibagikan oleh teman-teman BMKG. Angin juga ada himbauan dan rekomendasi dari teman-teman BMKG pendengar. Peringatan dini angin kencang Maluku Utara terpantau adanya siklon tropis Bavi. Nah, ini ada di Laut Filipina Timur Laut. Kondisi tersebut ya, mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Hari ini 13 Juli 2026 pendengar, di Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kutu Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Taliabu ya. Oke. Okay. Jadi memang sudah disampaikan teman-teman BMKG untuk lebih waspada ya pendengar terkait dengan angin kencang yang disebabkan oleh adanya siklon tropis Bavi yang berada di timur di Laut Filipina Timur Laut. Dan kondisi ini mengakibatkan adanya peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Jadi itu ya. Oke. Okay. Pun masih boleh nih yang lain boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 untuk Halo RRI pagi ini. Ini Bung Taher juga biasanya selalu. Oh iya, nanggung ya pendengar ya. Kami sampaikan terlebih dahulu himbauan dan rekomendasi dari teman-teman BMKG pendengar. Jadi masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas dan menjauhi area pepohonan yang rawan tumbang. Nah ini ya, jadi kalau bermain lagi di jalan jangan berteduh di bawah pohon pendengar, karena anginnya cukup kenceng. Jadi ya harap menjauhi area pepohonan, takutnya nanti tumbang gitu ya. Terus masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diharapkan memperhatikan resiko tinggi gelombang akibat angin kencang terhadap keselamatan pelayaran. Oke. Okay. Dan pun dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi supaya tetap selalu waspada. Nah, itu ya. Dan yang terakhir pendengar, bagi warga masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkait dengan BMKG, langsung aja membuka layanan, memanfaatkan layanan informasi bea cukai ya di 08 itu. Oke, 082 0812 411 28229. Jadi ingin tahu kabar atau informasi terkait dengan cuaca, yuk langsung hubungi nomor WhatsApp-nya, nomor BMKG 0812 411 229 itu ya, biar nggak salah informasi maksudnya. Oke, nanti masih kami tunggu lagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Oke, sudah ada yang gabung kembali. Selamat pagi, halo RRI.
6: Halo RRI, selamat pagi.
4: Pagi, dengan siapa ini?
6: Dengan orang Amira Barat.
4: Bung Tahir.
6: Iya.
4: Nah, Bung Tahir, apa yang dikeluhkan Bung Tahir?
6: Keluhan itu sudah semua dikejar saja kita.
4: Yang mana? Yang jembatan ini ya?
6: Iya, jembatan sama jalan itu.
4: Jembatan, ya. Jembatan mana Bung Tahir?
6: Jembatan, ada dua jembatan di sini. Satu di perbatasan itu, perbatasan antara desa Tusuku sama desa RTD. Lalu yang satu itu di dalam kampung desa RTD itu. Yang kemarin sudah di apa? Sama ambas itu, cuma dikejar saja. Sudah hubungi apa belum gitu? Kemarin kan janji di dinas Pak Kadis langsung, Pak Kadis PU Halbar langsung kita berbicara langsung itu di 2025 kemarin itu.
4: Iya.
6: 2025 kemarin itu katanya janji di 2026 nih. Jadi kalau boleh harus disahkan di 2025 nanti.
4: Iya,
6: pagar,
4: sudah
6: dua pagar bulan... jembatan maupun jalan.
4: Oke.
6: Nanti di aku dikejar di ingat ya, dikasih ingat agar supaya diperhatikan itu. Karena ini kan sudah lama sekali itu, hampir 30 tahun. Yang Halbar, Kabupaten Halbar pindah ke Kabupaten pindah ke Jelawo sampai saat ini itu. Belum diperhatikan.
4: Oke, belum ada tanda-tanda pembangunan sama sekali ya Bung Tahir ya.
6: Iya, kalau jalan kemarin, jalan sebentar dong sudah setu, dong sudah timbun dengan kerikil itu. Nah, itu nanti menunggu berapa bulan kemudian dia sudah dipadat tuh, sudah digiling sama apa kendaraan-kendaraannya baru sekitar 3 bulan kapal pertong akan begitu.
4: Oke.
6: Okay. Pagar jembatan selama sekali gitu.
4: Pagar jembatannya ya.
6: Iya, rusuk. Mulai dari rusuk sampai saat ini coba gitu. Jadi nanti di pasal ingat kembali kepada dinas terkait
4: saat
6: diperhatikan itu.
4: Oke.
6: Karena penting.
4: Iya.
6: Jangan sampai ada tersinggung kalau jatuh di barangkali kalau sampai pekerja bahkan kan begitu.
4: Nah itu betul. Terima kasih Bung Tahir.
6: Iya, terima kasih Mas Titi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang laporannya sudah lumayan lama sih, pagar jembatan di perbatasan dua dusun ya, dua desa di Susupu sana pendengar ya. Nanti coba Mbak Sisi akan di fallback kembali, bagaimanakah, apakah akan ada proyeknya saat ini atau tahun depan, tapi janjinya tahun ini ya kemarin ya. Selamat pagi Haru RRI.
7: Selamat pagi, Haru RRI.
4: Dengan siapa ini?
7: Mbak Titi dari orang Gambesi.
4: Namanya siapa?
7: Iswandi.
4: Pak Iswandi. Apa nih Pak Iswandi yang dikeluhkan Pak Iswandi?
7: Oh iya benar nih. Ini kebetulan di Gambesi itu kan produk utamanya kangkung. Nah sekarang itu kan sedang angin selatan, barat, dan gelombangnya tinggi sekali tuh. Bagian pantai Gambesi itu belum dibuat talut sama sekali. Ada tanggul penahan ombak, tapi sudah rusak karena sudah lama dibangun, 2006 kok gak salah dibangun. Sampai sekarang tuh tanggulnya sudah rusak. Jadi kalau air pasang, kasihan petani kangkung, bisa sampai ke perkebunan kangkungnya. Nah, nanti daunnya kuning. Nah itu kalau nggak salah terakhir itu pernah ada kunjungan dari Bapak Wali Kota. Insyaallah nanti diperbaiki, tapi ya sampai sekarang belum sama sekali.
4: Itu janjinya kapan ya pas Pak Wali Kota datang Pak Iswandi?
7: Wah itu

0: Oke, yang sebelah
1: Ya,
0: kau sana.
1: iya benar sekali yang sebelah itu depan rumahnya saya. Nah, sampai sekarang kan gedungnya
0: Gedungnya.
1: diambil alih sama klinik Nukila. Cuma sampai sekarang itu operasinya belum bisa dilakukan karena terkendala masalah izin atau apa begitu.
0: Tapi
1: Padahal
0: puskesmas sudah pindah ya, puskesmasnya
1: iya Mbak
0: dipindahkan ke
1: Titi,
0: Sasa kan ya.
1: Sasa dekat kampus Muhammadiyah, benar sekali. Padahal kalau dilihat-lihat itu gedungnya kan fasilitasnya masih ada tuh Mbak, tempat
0: Iya.
1: tidurnya masih ada. Nah, itu kan masih diambil alih sama sekarang sama klinik Nukila, cuma terkendala izin operasi tidak berfungsi sampai sekarang nih. Nah, kira-kira nih kemarin itu ada upaya dari pemerintah kota melalui dinas kesehatan. Itu loh ada kemarin Ibu Kadis datang sudah periksa-periksa. Mohon sama kalau dengar informasinya ada kunjungan apa ya namanya apa verifikasi atau apa begitu dari BPJS mau dibantu sebagai klinik jauh ya klinik jauh pembantu rumah sakit di Ternate Selatan. Nah, kebetulan dari Ngade sampai Tarula Sasa Jambula dan bagian pulau lainnya itu kan untuk fasilitas berobat itu nggak ada ya. Palingan kalau siang ada puskesmas Jambula, tapi bukannya kan nggak sampai malam. Wah, baru iya benar baru daerah di bagian di bawah tuh lumayan Pak, karena lokasi kampus ya mahasiswa yang sakit dan sebagainya kan kita jauh tuh harus ke Tanah Tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan ya bisa dibantu buat izinnya, mudah-mudahan dari BPJS kalau bisa kliniknya berfungsi kemudian kerja sama-sama BPJS, wah itu pasti membantu sekali tuh rakyat masyarakat yang ada di
0: Ternate Selatan ya.
1: Iya benar sekali Mbak Titi.
0: Iya.
1: Apalagi layanan apotek 24 jam itu ada, wah itu mantap dah itu.
0: Iya, ada beberapa apotek tapi ya belum 24 jam sih ya, memang.
1: Iya, benar Mbak. Baru dibawa kan masyarakatnya udah baru banyak sekali tuh Mbak. Ada
0: betul.
1: Ada ya, dari Unhair, Muhammadiyah, sekarang STAIN udah buka lagi Mbak.
0: STAIN
1: Wah,
0: buka,
1: jadi
0: betul.
1: Oh, jadi kita wah mantap kok. Terus yang terakhir Mbak Titi, mungkin buat para bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP mungkin sekali-sekali lah sering-sering razia di kos-kosan yang ada di seputaran Gambesi, karena kebetulan kami juga di Kelurahan Pemuda Gambesi sekarang berubah namanya jadi Karang Taruna, sudah berupaya untuk melakukan berbagai hal termasuk sosialisasi kos-kosan dijadikan sebagai tempat belajar, jangan tempat pacaran dan sebagainya ya. Namanya juga keterbatasan apa ya namanya, kan kita nggak mungkin ngawasi 1x24 jam ya Mbak Titi ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan ada program dari Polres Ternate, PKAT, operasi PKAT ya, penyakit masyarakat dan sebagainya, ya mungkin jangan cuma di daerah tengah kota, kadang-kadang coba deh ke bagian kampus di sekitar situ Gambesi Sasa, karena ya dari kelurahan sudah berupaya cuma keterbatasannya hanya sampai di situ Mbak. Oke Mbak Titi, terima kasih.
0: Ya Pak.
1: Ada lagi.
0: Oh ya apa lagi nih?
1: Oh enggak, maksudnya dari Mbak Titi mau sampaikan apa?
0: Enggak, biasanya kalau untuk razia kos-kosan ini kan tidak bisa sudah koordinasi belum sama di situ kan ada Babin Kamtibmas juga Babinsanya terkait dengan kelurahan juga ya termasuk ya itu juga sudah.
1: Iya sudah Mbak, udah Babin Kamtibmas, Babinsa udah kan Babin Kamtibmas satu, Babinsa
0: ya,
1: satu.
0: Betul.
1: Enggak Mbak, enggak kita enggak bisa sama sekali.
0: Nggak sepadan
1: bahkan,
0: ya?
1: Iya Mbak, udah bahkan ada yang unik-unik juga.
0: Oke, terima kasih Pak Iswandi, nanti akan coba ini ya kami.
1: Ya, oke, terima kasih. Tapi ini betul Mbak Titi ya?
0: Apanya betul?
1: Oh, maksudnya yang sekarang, yang lagi menyiar nih Mbak Titi bukan ya?
0: Iya, sama Titi ini.
1: Oh ya, oke Mbak Titi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Mbak Pak Iswandi, terima kasih.
1: Ya,
0: waalaikumsalam pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Gambesi Ternate Selatan ternyata Pak Iswandi punya banyak laporan terkait dengan pantai Gambesi ini. Diharapkan sih harapan masyarakat apalagi yang petani kangkung ya, ada yang namanya pembangunan talut gitu kan pendengar ya. Ya kalau musik ombak biar kangkungnya itu nggak bermasalah gitu loh. Nanti bisa panen gitu kan ya. Terus juga

0: Oke, yang kedua tadi terkait dengan puskesmas klinik Nukila, yang ini adalah ex puskesmas Gambesi, yang sekarang puskesmas Gambesi sudah berpindah tempat, berlokasikan tetap namanya masih tetap puskesmas Gambesi, tapi untuk daerahnya atau mungkin tempatnya beralamatkan di Kelurahan Sasa Bendengar ya, di sekitar kampus Muhammadiyah di SLB sana ya, bukan SLB ya, Alia ya, berhadapan dengan Alia sana. Ini juga ini yang dikeluhkan, klinik Nukilanya sampai saat ini belum beroperasi gitu, karena alasannya terkendala dengan dengan izinnya. Oke, nanti akan coba dikonfirmasi ke teman-teman BPJS karena ada hubungan dengan BPJS ya. Dan yang terakhir yakni terkait dengan razia ya. Ini memang ranah teman-teman teman-teman keamanan ya, mendengar ya, kepolisian setempat, kelurahan juga. Memang betul kalau di kos-kosan itu harus sering-sering dilakukan razia sih ya. Ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan bersama gitu loh. Karena kalau ada kos-kosan yang berbuat yang enggak benar, nanti imbasnya juga di lingkungan sekitar kan. Nanti ya Pak Iswandi, nanti coba kami cross check kembali siapa yang bisa dihubungi, nanti ya ditunggu saja. Tadi Bung Tahir juga terkait dengan pagar jembatan di perbatasan dua desa yang ada di Susupu sana, sampai saat ini juga ternyata belum ada tindak lanjutnya. Sabar Pak Tahir ya, bertahap mungkin kalau jalan kan sementara sertunya katanya tadi udah ya, udah datengin. Mungkin satu-satu Pak Tahir ya, jalan dulu mungkin ya. Pun dari Pak Yasim yang di Mangga 2 tadi, diharapkan juga ada penambahan bak sampah di Kelurahan Mangga 2. Paling tidak juga ada bak sampah di masing-masing kelurahan, supaya warga masyarakat buang sampahnya di kelurahannya sendiri gitu. Warga Bastiong buang sama di Mangga 2. Ya tentulah warga Mangga 2 ya, Pak Yasim gak terima ya. Karena sampai kalau sampahnya belum sampai terangkut langsung, otomatis yang kotor ya di situ kan mendengar ya. Ade, makasih Pak Yasim, Bung Taher juga Pak Iswandi. Nanti Mbak Sisi yang bagian untuk mengkonfirmasi ya, pihak-pihak yang memang mengatur hal ini ya. Oke, sabar Mbak Sisi masih sibuk hari ini ya. Insya Allah di pekan depan, di Halo RI pekan depan atau di hari Rabu atau Jumat ya pendengar ya. Karena memang program Halo RI itu hadir untuk Anda, untuk menampung segala keluhan Anda satu minggu tiga kali, di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat dari jam 9:30 ya, selepas warta berita sentral langsung dihadirkan Halo RI untuk Anda. Terima kasih sekali lagi, yuk kami sudahi ya pendengarnya untuk Halo RI untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya titip kami, selamat pagi jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pagi, jelang siang pendengar ya. Udah jam 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, jam 10:30 lah ya. Gimana pendengar, masih memilih Prof. 1 Ternate sebagai teman dengar Anda? Gak ada jawaban, oh berarti sudah gak dengar ya. Oh deh, ini ada kabar lagi nih untuk semuanya nih yang masih memilih kami Prof. 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di hari ini ya. Kalau gak dengar lagi berarti namanya mantan ya, kayak Lila tadi pendengar ya. Dikabarkan pemerintah Kota Ternate menggelar kegiatan penanaman cabai serentak sekota Ternate pada hari Minggu 12 Juli 2026 kemarin di Tubo pendengar ya. Dan kegiatannya dibuka secara langsung secara virtual ya. Ada melalui Zoom oleh Ketua TPPKK Kota Ternate Ibu Marlisa M. Tauhid dan diikuti para petani dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Ternate. Salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tubo dihadiri langsung oleh Lurah Tubo Ibu Roswita Soleman dan Penyuluh Pertanian Kelurahan Tubo Bapak Rusdi Ma'ruf, Ketua TPPKK Kelurahan Tubo Ibu Sumarni Ahmad dan masyarakat juga kelompok tani setempat ya. Jadi kemarin pendengar ya, dalam arahan melalui Zoom Ibu Marlisa pendengar mengatakan, menyampaikan bahwa gerakan penanaman cabai serentak ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Kota Ternate untuk meminimalisir terjadinya lonjakan harga cabai di pasaran. Selain menjaga ketersediaan pasokan, program ini juga tujuannya untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Itu sih ya. Panennya kapan? Sekarang nanam baru sekarang ya, baru 12 Juli. Panennya kira-kira butuh waktu berapa bulan ya untuk bisa memanen hasil tanaman cabai. Kok saya tanam di rumah kok enggak berbunga-bunga dari sampai sekarang. Hampir 2 bulan loh mendengar ya. Beneran deh ya. Ini apa yang salah dengan cara nanam? Kan disemai aja kan. Kalau untuk cabai kan disemai aja, nanti baru dia dipindahin gitu kan pendengar ya. Kalau disemai juga jangan terlalu deket mungkin ya jaraknya. Udah tumbuh besar sih, tapi tidak berbunga gitu loh. Belum berbunga sih hingga sampai saat ini. Tapi kalau tanaman tomat, kalau tomatnya udah panen sampai 2 kali pendengar ya. Entahlah ada apa, emang cabai enggak cocok kali ya. Tangannya tanam padi, tangan cabai. Udah, masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pagi ya, pagi dan siang kali ini pendengar. Masih di Pro 1 RRI Ternate.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya terjadi pusaran angin, pembentukan es dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, Ternate Pagi untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Titi dan juga Bung Dani. Kami pamit ya, nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang. Hari ini ada Mbak Vira dan teknik studionya peralihan Bung Ijar. Bung Ijar terus yang hari ini. Dan yang pasti mendengar tetap setia bersama kami di 101,8 FM hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI, Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sejumlah informasi tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kami juga akan hadirkan beberapa program ya pendengar untuk Anda. Di antaranya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program Dinamika Olahraga bergabung dengan Pro 3, kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk mengikuti lintas 1000 pulau. Dan nantinya kami juga akan ada ya pendengar program 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung nanti bisa silahkan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI ya, Ternate. Pendengar, ada pesan berantai berisi imbauan untuk mewaspadai perampokan dengan modus penawaran produk daun teh dari Cina beredar di media sosial. Daun teh itu diklaim telah dicampur dengan obat bius dan dapat membuat orang yang menghirupnya tidak sadarkan diri. Nah, berdasarkan penelusuran pendengar, pesan berantai ini beredar di Mataram, Nusa Tenggara Barat ya, melalui SMS yang mengatasnamakan Polda Bali. Dan ini disimpulkan bahwa pesan berantai tentang perampokan dengan modus penawaran produk daun teh yang telah dicampur obat bius adalah hoax lama yang kembali beredar. Narasi tersebut telah beredar di masyarakat setidaknya sejak 2012 lalu dan telah dinyatakan sebagai hoax oleh pihak berwenang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana persiapan rapat kerja nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate telah mencapai 70%. Pemerintah Kota Ternate juga membuka ruang bagi seluruh delegasi dari berbagai daerah untuk menampilkan budaya khas masing-masing selama pelaksanaan kegiatan. Rakernas JKPI pendengar dijadwalkan ya berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026 mendatang dengan dukungan anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Ternate. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rukmini Arahman, mengatakan pihaknya sebagai penanggung jawab teknis terus mematangkan seluruh persiapan bersama sebagai pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disusun. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Panitia Rakernas JKPI, Rizal Marsoli, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70% dan sebagian besar kegiatan akan dipusatkan di kawasan Benteng Oranya. Menurut Rizal, Rakernas JKPI tidak hanya menghadirkan agenda resmi seperti simposium, tetapi juga pameran budaya ya serta berbagai kegiatan pendukung yang diharapkan mampu menarik minat para tamu dari luar daerah. Ia juga menjelaskan panitia juga menyiapkan kunjungan delegasi ke sejumlah destinasi wisata dan sentra industri rumahan di Ternate sebagai upaya memperkenalkan sekaligus mempromosikan potensi daerah. Selain itu, pendengar, pelaku UMKM di wilayah pulau terluar seperti Pulau Hiri yang memiliki produk unggulan minyak cengkeh juga akan dilibatkan untuk memperkuat promosi city branding Kota Rempah. Rizal menambahkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah dialokasikan melalui APBD yang telah disusun sesuai rencana anggaran pelaksanaan atau RAP untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Rakernas JKPI. Demikian pendengar informasi seputar JKPI ya, persiapannya begitu pendengar yang sudah mencapai 70%. Dan ini akan dilaksanakan ya pada tanggal 26 hingga 30 Agustus mendatang ya. Kita doakan semoga semuanya lancar ya pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello-nya.

Peninggal selanjutnya kami akan hadirkan informasi nasional di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini bertujuan untuk membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah, karena itu koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Presiden juga menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga biaya ke

kesehatan keluarga. Dan Presiden mengatakan bunga pinjaman yang dikenakan rentenir ini bahkan dapat mencapai 1% perharinya. Kondisi itu membuat banyak petani sulit untuk keluar dari lingkaran utang dan meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian mendengar pemerintah mengambil berbagai langkah untuk menghapus utang jutaan petani yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya. Namun Presiden menginginkan solusi jangka panjang harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa. Karena itulah pemerintah mendorong pembentukan sekitar 81.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Nantinya koperasi desa ini tidak hanya melayani simpan pinjam, tetapi juga menyediakan layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koperasi disebut Presiden akan menjadi sarana penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kredit bunga berbunga rendah, pupuk bersubsidi, hingga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Demikian pendengar informasi seputar koperasi merah putih ya pendengar, yang di mana ini diharapkan untuk bisa memutus ketergantungan masyarakat pada rentenir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas Formasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, mendengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membenahi badan usaha milik negara atau BUMN secara menyeluruh. Menurut Kepala Negara, selama ini BUMN menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang harus segera ditertibkan. Demikian disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada hari Minggu kemarin. Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap aset-aset BUMN. Hal ini membuat Indonesia kini memiliki kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Haji Khairul Saleh Arif, secara resmi menutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang berlangsung di RM Ternate Aroma Rempah pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Juli 2026 menghadirkan berbagai agenda, salah satunya Expo Taman Koperasi yang melibatkan puluhan koperasi di Kota Ternate. Pada penutupan kegiatan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dengan RRI Ternate serta PT Media Timur Cemerlang terkait dukungan publikasi dan peliputan. Selain itu juga panitia memberikan penghargaan kepada para sponsor dan pendukung kegiatan serta menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba mewarnai untuk kategori usia 4 hingga 5 tahun. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketel air.
0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sebenarnya terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang hari ini ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagi informasi dari daerah ya. Memang hari ini tepatnya Senin 13 Juli ya pendengar, ini memang hari pertama ini murid-murid baru ya, ini memasuki tahapan baru di mana pada hari ini pendengar dilaksanakan MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di salah satunya ini Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari pendengar, mulai dari hari ini hingga nanti tanggal 17 Juli dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali. Penanggung jawab jawabnya pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Catur Budi Santoso serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal setelah sistem penerimaan murid baru atau SPMB, dan menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate ini memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada lagi anggapan sekolah favorit maupun non favorit. Nah, ia juga menyampaikan pendengar, pemerintah Kota Ternate terus meningkatkan fasilitas pendukung di SMP Negeri 6 Ternate ya. Upaya tersebut tentunya turut mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang hadir langsung meninjau pelaksanaan MPLS. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate Astuti Jumati mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan. Menurut Astuti, mendingan selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Ya, itu dia pendengar informasinya seputar MPLS ya. Di mana hari ini pasti banyak orang tua yang anak-anaknya yang hari ini memasuki jenjang yang baru, mungkin yang baru masuk SD, TK ataupun SMP, SMA ya pendengar, pasti di apa ya? Di sibukan dengan persiapan-persiapan ya, apalagi untuk anak-anak yang masih TK begitu ya, masih SD tentunya ini masih butuh pengawasan dari orang tua begitu ya pendengar ya. Semangat ya untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang baru memulai sekolah hari ini, semoga semangat belajarnya semakin tinggi begitu, dan meraih cita-citanya di masa depan. Amin. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nashi'atal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: doang. Eh, gede dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
0: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a
1: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya, dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
3: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia, ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Berikan ada sebuah informasi di mana ada prestasi membanggakan yang kembali ditorehkan oleh putra daerah Maluku Utara, yaitu M. Uril Al-Ghifari, pelajar SMP kelas 2 berusia 14 tahun yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah. Ini menerima surat apresiasi resmi dari National Aeronautics and Space Administration atau NASA atas kontribusinya dalam menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan atau security vulnerability pada sistem web NASA. Apresiasi tersebut diberikan melalui NASA FDP ya pendengar, ini sebuah program resmi yang memberikan ruang bagi para peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk mendeteksi dan melaporkan celah keamanan secara bertanggung jawab. Surat apresiasi yang ditandatangani oleh Kelvin Taylor, Senior Agency Information Security Officer pada NASA Officer of Chief Information Officer, ini menyebutkan bahwa Uril ini telah memberikan kontribusi sebagai independent security researcher dalam membantu meningkatkan keamanan sistem informasi NASA. NASA menilai kemampuan mendeteksi dan melaporkan kerentanan keamanan sebagai keahlian yang sangat bernilai dalam industri keamanan informasi. Laporan yang disampaikan Uril ini telah membantu NASA mengenali kerentanan yang sebelumnya belum diketahui, sekaligus memperkuat keamanan integritas dan ketersediaan sistem informasinya. Bakat ini mulai terlihat ya pendengar dari program matematika guessing. Perjalanan prestasi Uril tidak muncul secara tiba-tiba pendengar, bakat yang dan kecerdasannya ini mulai teridentifikasi sejak mengikuti pelatihan matematika guessing yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2023 lalu. Saat itu Ikram M. Sangaji yang baru menjabat sebagai pejabat Bupati Halmahera Tengah ya mengundang Profesor Yohana Surya bersama dengan tim matematika guessing ke WEDA. Program tersebut dilaksanakan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pelatihan matematika guessing kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Tengah selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu dia ya pendengar ya, rangkaian prestasi dari salah satu putra daerah Maluku Utara ya, di mana ini patut kita apresiasi dan tentunya ini menjadi contoh untuk teman-temannya ya pendengar, untuk selalu berlomba untuk meraih prestasi. Tentunya ini juga untuk masa depan mereka sendiri gitu ya pendengar ya. Baik, sekali lagi selamat untuk adik kita ya Uril dari SMP di Kabupaten Halmahera Tengah sana ya. Ini sudah berusia 14 tahun. Ini kelas 2 SMP ya, masih kecil tapi sudah luar biasa gitu ya, menorehkan prestasi yang membanggakan gitu. Untuk informasi selengkapnya mendingan dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar, tanggal 13 Juli ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia maupun juga di berbagai negara di dunia ya. Peringatan tersebut mengangkat nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan hingga kesehatan yang masih relevan hingga saat ini. Dan berikut pendengar adalah sejumlah peringatan di setiap tanggal 13 Juli ya, mengutip dari National Today dan juga sumber lainnya. Yang pertama, mendengar Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini pemerintah menetapkan tanggal 13 ini sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kalender nasional. Peringatan tersebut menjadi momentum menghormati keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Meski diperingati secara nasional, tanggal tersebut bukan termasuk hari libur nasional maupun cuti bersama ya. Aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja pada umumnya. Momentum tersebut mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan juga saling menghormati keberagaman kepercayaan di Indonesia. Nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Kemudian mendengar, ini tanggal 13 Juli ya, juga diperingati sebagai Hari Batu Internasional atau International Rock Day. Ini peringatan tersebut bertujuan meningkatkan apresiasi terhadap batu sebagai bagian penting kehidupan manusia. Batuan merupakan agregat padat alami yang tersusun dari satuan atau lebih ya mineral maupun mineraloid. Mineral material tersebut maksudnya membentuk sebagian besar permukaan bumi dan juga lapisan litosfer yang menopang kehidupan. Melalui peringatan ini, pendengar masyarakat diajak untuk memahami peran batu dalam perkembangan peradaban manusia sejak dahulu. Batuan dimanfaatkan untuk pembangunan, industri, penelitian, hingga berbagai kebutuhan kehidupan modern lainnya. Selanjutnya, mendengar tanggal 13 juga dikenal sebagai International Skinny Dip Day di sejumlah negara dunia. Ya, ini hari tersebut mulai diperkenalkan sebagai peringatan tahunan ini sejak 2018. Sejak saat itu, sebagai komunitas memperingatinya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di alam terbuka. Nah, meski demikian, pelaksananya tetap menyesuaikan aturan hukum dan norma yang berlaku di setiap negara. Selanjutnya, yang terakhir, pendengar, ini di Amerika Serikat juga memperingati National Beef Tallow Day setiap tanggal 13 Juli ya, atau Hari Lemak Daging Sapi ini ya. Peringatan tersebut diprakarsai oleh Healthy Fats Coalition untuk memperkenalkan kembali manfaat beef tallow. Nah, ini beef tallow ini merupakan lemak padat alami yang diperoleh melalui proses pengolahan jaringan lemak sapi. Bahan tersebut telah lama dimanfaatkan sebagai minyak masak dalam berbagai tradisi kuliner. Dan juga melalui peringatan tersebut, pendengar masyarakat diajak untuk mengenal kembali sejarah penggunaan lemak sapi ini sebagai bahan pangan, dan hari tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap bahan pangan yang telah digunakan lintas generasi. Demikian pendengar, beberapa peringatan yang hari ini ya, tepatnya tanggal 13 Juli itu selalu diperingati baik di Indonesia maupun juga di berbagai negara lainnya. Untuk informasi lainnya pendengar, dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Ambon. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Informasi-informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda, dan hari ini hanya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Tual dan satu dari RRI Ambon tentunya. Bersama saya Teis Tekok, saya menyapa Anda. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pendengar, sebagai informasi yang pertama, kami hadirkan informasi dari RRI Tual. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan para tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selengkapnya informasi ini dihadirkan reporter Irene Hari Cahyani dari RRI Tual.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanobun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh, Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat, secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindrauda Arif Hanubun, mengatakan MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, baik pendengar, itulah informasi dari rekan-rekan kami di RRI Tual yang disampaikan tadi reporter Irine Hari Cahyani. Terima kasih rekan Irine di RRI Tual dan juga teman-teman kita di RRI Tual semuanya. Baik, berikutnya informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Dorong agar kesejahteraan petani di Maluku meningkat, nilai tukar dan hilirisasi pertanian harus digenjot. Informasi ini akan dihadirkan oleh reporter kami, Lina Tehupuring, berikut ini.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
2: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
1: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Ya, baiklah pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi dari RRI Ambon, maka berakhir sudah persembahan kami dalam Lintas Seribu Pulau berjaringan Kori Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Sebenarnya kembali saya ucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di RRI Kori Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara yang sempat merelay juga siaran Lintas Seribu Pulau siang ini. Terima kasih. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Teko mengucapkan selamat siang. Tetap semangat beraktivitas di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali untuk Lintas Seribu Pulau edisi di besok. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Ambon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama Safira, pendengar di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda, di mana kali ini informasi dari Tidore ya. Pendengar, pemerintah Kelurahan Topo Kecamatan Tidore terus mendorong pengembangan budidaya bawang merah Topo sebagai program unggulan di bawah kepemimpinan Kepala Kelurahan Topo. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan melalui sektor pertanian. Komoditas bawang Topo kini semakin diminati oleh sejumlah daerah karena dikenal memiliki kualitas yang baik. Tingginya permintaan itu bahkan membuat pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta Kelurahan Topo menyediakan sekitar 3,5 ton bibit bawang untuk didistribusikan kepada petani di berbagai wilayah di Maluku Utara. Namun menurut MAD Bakhtiar, kapasitas produksi petani saat ini belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh petani dalam meningkatkan produksinya. Ia juga menjelaskan, mendengar sebagian besar petani masih mengelola lahan secara tradisional dengan memanfaatkan kawasan lereng gunung sebagai lokasi budidaya. Sementara itu, lahan pertanian yang datar dan lebih representatif ini masih sangat terbatas ya, dan kondisi tersebutlah yang menyebabkan petani ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sulitnya akses transportasi, keterbatasan sumber air, hingga tingginya biaya pengangkutan hasil panen. Oleh karena itu, pemerintah Kelurahan Topo berharap pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pertanian dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan pertanian yang lebih layak serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Meski demikian, mendengar MAD juga mengapresiasi berbagai bantuan yang selama ini telah diberikan pemerintah Kota Tidore kepada para petani di Kelurahan Topo. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperkuat ya, agar potensi bawang Topo ini sebagai komoditas unggulan daerah dapat berkembang lebih optimal begitu. Untuk informasi selengkapnya mendengar tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Nindi dengan Buktikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jangan Paksa Rindu ya, pendengar dari Ivan Seventeen. Ini menemani kita di pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Ya, mungkin kami sapa dulu untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Ternate. Halo, selamat siang menjelang sore ya. Ini masih siang sih ya. Masih belum sampai pukul 3 ya, 15 waktu Indonesia Timur begitu ya pendengar. Ini mungkin yang baru bergabung di RRI Digital ya pendengar, kami sapa juga untuk Anda mungkin yang di luar Ternate, bahkan di luar Maluku Utara ya pendengar. Selamat siang semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya hari ini diberikan kesehatan ya, semua aktivitas Anda di hari Senin ini diberikan kelancaran, kemudahan, amin. Apalagi hari Senin ya, ini harus semangat dan tentunya harus produktif gitu ya pendengar di awal pekan gitu. Nah, ini pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Informasi kali ini seputar Piala Dunia, di mana FIFA ini membuka kemungkinan untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim. Wacana tersebut disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Swiss Bluewin, ini Infantino mengatakan opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir. Menurutnya, isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Dan Infantino juga menilai Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan. Ia menegaskan setiap negara seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar tersebut. Menurut Infantino juga, kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Pendengar, Piala Dunia sebelumnya ini hanya diikuti 32 tim ya sejak edisi

negara yang tersebar di tiga benua nantinya, yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay, dijadwalkan masing-masing menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka. Sementara sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim ini, negara-negara Amerika Selatan tersebut berpotensi menjadi tuan rumah satu grup penuh, bukan hanya satu pertandingan. Ya, itu dia ya pendengar, masih akan dibahas nantinya pendengar bagaimana finalnya atau akhirnya apakah FIFA menambah begitu ya tim peserta nanti yang saat ini formatnya 48 tim gitu ya pendengar, nantinya apakah menjadi 64 atau bagaimana atau tetap ya, kita nantikan aja informasi dari FIFA. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, dan nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengan Warta Berita.
1: Kita proyeksikan KD KMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa.
2: Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. MPLS di SDN Duren 313 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok. Inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden Prabowo memprediksi akan ada perputaran uang hingga 223 triliun rupiah. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan KOPDES akan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai 222 triliun rupiah. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
1: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
3: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen dikelola oleh sistem koperasi.
5: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
1: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
4: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: MPLS di SDN Duren 3 13 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Ketika satu minggu ini anak-anak diperbolehkan mengenakan pakaian yang mereka punya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya adalah di SDN Negeri Duren 3 13 Jakarta Selatan. Puluhan siswa baru kelas 1 tampak antusias mengawali hari pertama mereka di bangku sekolah dasar. Dengan didampingi orang tua murid, para siswa datang sejak pagi dengan mengenakan pakaian bebas sesuai ketentuan MPLS. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Dari pantauan RRI, suasana sekolah berlangsung hangat dan penuh semangat. Para guru menampingi siswa baru mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, serta teman-teman sekelas sebagai bagian dari proses adaptasi pada hari pertama MPLS. Menurut Kepala Sekolah SDN Duren 3 13 Sri Mulatsi kepada RRI, bahwa tahun ajaran ini SDN Duren 3 13 menerima 39 siswa baru yang terbagi dalam dua rombongan belajar. MPLS berlangsung selama 5 hari untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara penuh.
2: MPLS akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
6: Sementara itu, salah satu orang tua murid kepada RRI menyampaikan bahwa anaknya saat ini duduk di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Duren 3 13 dan ia berharap agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan SD Duren 3 13 dan mengenal lebih banyak teman serta guru.
7: Semangat banget.
8: Semangatnya gimana?
7: Semangat 45, dia bangun pagi, semua disiapin sendiri.
8: Oh, gitu. Jadi udah semangat duluan,
7: udah semangat
8: gitu ya.
7: Iya.
6: Sementara dari pantauan kami, kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan diikuti oleh 39 siswa-siswi kelas 1 yang baru saja masuk. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebenduk Bangga gelar gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta. Tegaskan semua anak berhak dapat kasih sayang dan pendampingan. Selengkapnya disampaikan oleh Salisa Nuraini.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga.
10: Menteri Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Wi Haji, menegaskan seluruh anak Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, pendampingan keluarga, serta akses pendidikan yang layak. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta hari ini. Menurut Wi Haji, dipilihnya SLB Negeri 2 Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan GAMAS bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dalam pembangunan.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga baik-baik saja. Itu yang saya memang tugas saya, memang pelan-pelan Bapak-Ibu sekalian. Pelan-pelan, apa yang bisa saya kerjakan. Tapi inilah kenapa saya tahu Bapak-Ibu adalah bagian dari keluarga Indonesia yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata karena punya anak berkebutuhan khusus. Atau yang saya sebut dengan anak yang punya kelebihan. Karena itu saya turun di sini untuk bisa silaturahmi, termasuk kita punya program namanya GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah Hari Pertama. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak sekalian.
10: Wi Haji menambahkan pelaksanaan Gamas di sekolah luar biasa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki potensi, bakat, dan cita-cita untuk masa depan bangsa. Sementara itu, orang tua murid dari SLB Negeri 2 Jakarta, Ibu Aisyah, mengatakan dirinya sangat senang sekali karena sang anak dapat bersekolah di SLB Negeri 2 Jakarta dengan fasilitas yang dimiliki serta tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Aisyah. Aisyah berharap pemerintah dapat terus mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah luar biasa Negeri 2 Jakarta.
11: Alhamdulillah anak saya bisa masuk ke sini. Jadi kan gak kayak kemarin kan kita ya sempat juga ngeluarin biaya agak lumayan ya untuk swasta. Jadi pas diterima segini alhamdulillah gratis semua, alhamdulillah gak dimintain biaya apapun. Harapannya sih anak saya lebih maju lagi, dapat pelajaran juga lebih banyak yang dia dapat dari sekolah ini ya gitu, maksudnya lebih berkembang lagi lah ibarat katanya, apa yang bakat yang ada dia mungkin bisa dikembangkan di sekolah ini gitu.
10: Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Jakarta Dede Kurniasi mengatakan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, BKKBN dapat mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan. Dede berharap pemerintah dapat terus mendukung segala kegiatan di SLB Negeri 2 Jakarta.
12: Kemudian juga dalam rangka gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah atau GAMAS. Mudah-mudahan dan insya Allah kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua, khususnya bagi SLB Negeri 02 Jakarta. Kemudian mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan mungkin bisa berkenan untuk semuanya yang tamu undangan di SLB Negeri 2 Jakarta.
10: Diketahui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS merupakan siasat dari pemerintah untuk menghilangkan kondisi fatherless atau kehilangan sosok ayah. Sekitar 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni tumbuh tanpa keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kehidupan sehari-hari, meski sang ayah masih hidup. Data tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pengasuhan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya kehadiran emosional ayah dalam kehidupan anak. Lisa Nuraini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 78 Sragen mulai besok pagi akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan. MPLS akan ditandai dengan seremonial bersama dengan Bupati Sigit Pamungkas dan Pejabat Forkopimda Sragen. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
13: Itu sebenarnya akan dilaksanakan 14 sampai 31 Juli, 3 mingguan.
14: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen bersiap memulai babak baru. Mulai besok pagi, Selasa 14 Juli, sekolah tersebut akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Pada Senin pagi, suasana di gedung baru Mondokan sudah dipadati oleh kedatangan para siswa baru. Mereka diwajibkan datang untuk melakukan registrasi dengan didampingi oleh orang tua maupun tim pendamping dari masing-masing kecamatan yang dikoordinasikan langsung oleh pihak kecamatan. Setelah proses registrasi selesai, para siswa langsung menempati asrama untuk mulai menginap dan beradaptasi secara psikologis. Kepala SR Terintegrasi Sragen Giatno menjelaskan bahwa MPLS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yakni mulai tanggal 14 hingga 31 Juli mendatang. Selama masa persiapan di hari pertama ini, fokus utama adalah pengenalan asrama dan pembekalan awal agar siswa siap mental terpisah dari orang tua.
13: Tidak ada persiapan, registrasi siswa, orang tua, cekan barang, lalu pengenalan asrama dan kegiatan-kegiatan pembekalan awal untuk siswa, persiapan secara psikologis ketika sudah ditinggal sama orang tua. Kalau hari ini sih masih fokus pada persiapan-persiapan pengantar-pengantar ke asrama. Kalau kegiatan rutin, itu ada ibadah zuhur bagi yang muslim, nanti dilanjutkan ada persiapan opening besok.
14: Giatno menambahkan, pemenuhan kebutuhan logistik siswa selama di asrama termasuk makan 3 kali sehari dan camilan 2 kali sehari dipastikan terjamin melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor yang telah memenuhi syarat dari kementerian terkait. Adapun untuk siswa lama atau sekolah rintisan yang sebelumnya belajar di BLK, saat ini masih belajar di rumah dan dijadwalkan masuk ke gedung baru ini pada 31 Juli mendatang setelah MPLS usai. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menyampaikan acara seremonial pembukaan MPLS rencananya akan dilakukan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat selepas agenda syukuran kepulangan haji di pendopo rumah dinas Bupati.
15: Hari ini, ini murid-murid dan kepala dan keluarga, ya apa sih, diantar keluarga ini sudah mulai registrasi dan hari ini masuk neng SR, besok pagi MPLS. Jadi kalau undangan nih, jam 9:30 undangan para pejabat kan Pak Bupati ya rawe sekitar itu atau jam 10 gitu.
14: MPLS akan berlangsung mulai 14 hingga 31 Juli mendatang. Pihak sekolah memastikan pendampingan penuh 24 jam dilakukan oleh guru dan wali asrama. Untuk aspek kedisiplinan dan kemandirian di asrama, sekolah juga menggandeng personel TNI. Kehadiran TNI pada MPLS ini dalam rangka pendisiplinan semacam baris berbaris, cara mengelola asrama maupun cara melipat baju dan sebagainya. Reri Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah konkret mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya, bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
17: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
16: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan bullying. Nah, seperti itu, karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara, seperti itu. Walaupun itu anak, bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya, sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
17: Sementara itu, salah seorang wali murid Ardian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi siswa terutama peserta didik baru agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
18: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa, terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan, termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
17: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejagung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
19: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
19: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
20: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
21: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat masih menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi.
20: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Adriansah beserta 1 sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Minggu 12 Juli 2026. Pertemuan ini diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026 bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Nai Pitau pada 8 Juni 2026. Beralih ke informasi olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Dari RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
22: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
23: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
22: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap. Kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum. pada Porprov 2027.
23: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
22: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
23: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
1: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
23: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safir Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kamu mau request apa?
1: Ilang wakil apa? Apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Ilang wakil.
0: Sebentar, ini agak kurang jelas suaranya kok Ama, mungkin bisa diulangi lagu dari mana? Oke, terputus ya, aduh sayang sekali. Kok Ama mohon maaf ini, Safira belum bisa menerima informasi tadi lagu yang di request apa ya, karena suaranya memang kurang jelas tadi ya. Kok Ama mungkin bisa kembali menelpon di 100% Indonesia hari ini ya pendengar. Dan Kok Ama yang ingin menelpon lagi bisa di 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Silakan ya pendengar, kami masih menunggu untuk Anda bergabung ya. Silakan. Oke, sudah ada bergabung kembali. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Safira.
0: Iya, alhamdulillah Kok Ama kembali lagi. Tadi lagunya apa Kok Ama, mohon maaf suaranya tidak terlalu jelas tadi.
1: Iya, ini sudah jelas kok.
0: Sudah ini.
1: Itu lagunya Lula de Rachel, Apa Kabar.
0: Oke. Apa kabar ya? Silahkan ya. Untuk salam-salamnya dulu kita carikan dulu Kok Ama.
1: Safira dan operator. Terus Pak Haji Halil dan Haji Jafar juga masih terlalu sana. Terus saya Sin dan Mangosa di Mangga Dua. Saya yang di Sagona. Terus saya di Cisuku sana juga ada Pancet. Abang di Kampung Pisang. Abang Atu di Sao Timu sana ada Pancet. Terus Andi di Batam dan Mas Andi di Batam sana juga harapan sehat. Pak Junaidi, Bunda El, Nona Fika, terus Bunda Natalia, Ibu Ratna, Ibu di Taliabo sana harapan sehat. Tetangga sini Bung Din, Sim Sinan di Kuai di Jalan Des Metal Sidore Utara. Ya, lupa lagi Mama Indah di Aki Gale, harapan sehat. Oke, Mas, itu banyak, Safira.
0: Kok Ama, tunggu dulu, Kok Ama. Kok Ama, halo. Ini lagunya tidak ada, boleh diganti, Kok Ama, apa?
1: Kalau gue itu John Sera.
0: Iya, John Sera.
1: Aku begini, kau begitu.
0: Oke deh, boleh. Terima kasih, Kok Ama, selamat sore. Sehat selalu ya untuk Kok Ama. John Seran. Oke, aku begini kau begitu ya. Itu kayaknya lagunya. Sebentar, kita carikan dulu ya. Oke. Semoga ada ya Kok Ama ya. Kau begitu berarti nih adanya John Seran. Mungkin itu ya Kok Ama ya. Kalau aku begini kau begitu, kayaknya lagunya Bruri Marantika nih Kok Ama. Kita yang Bruri aja deh kayaknya ya. Kok Ama yang dimaksud, Kok Ama kayaknya yang Bruri deh ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Kok Ama sudah bergabung. Mungkin ada yang ingin bergabung kembali yang mendengar, silakan. Siapa untuk Anda, kami masih menanti hingga nanti mungkin pukul 15 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Timur. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Nah, itu tadi yang Cinta dan Permata.
0: Oh, Cinta dan Permata. Oke, ada Kok Ama. Oke, okay. Ya, terima kasih kembali Kok Ama sudah mengkonfirmasi lagunya ya. Cinta dan Permata. Oke, okay, ada. Baik, pendengar, untuk Anda yang lain silahkan yang ingin bergabung ya bersama kami di 100% Indonesia di sore hari ini. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum, Indonesia Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Oke, Rehan tuh, aduh. Oke, adik. Jangan baik metal dari utara.
0: Oh, ini Bung Ipin. Suaranya agak putus-putus, iya, Bung Ipin nih.
1: Ya, jaringan mungkin.
0: Mungkin jaringan ya, oke. Gimana kabarnya, Bung Ipin, sore hari ini?
1: Alhamdulillah udah baik. Kabar baik, adik gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Ya, seperti cuaca ya, cerah banget.
0: Cerah banget ya dari tadi, siap. Iya. Mau apa ini, request lagu apa ini?
1: Lagu Noah, Separuh Aku.
0: Oke, Separuh Aku ya.
1: Iya.
0: Siap, lagunya buat siapa, silahkan.
1: Iya, separuhnya ke hati Kak Ipin, separuhnya hati ke adik.
0: Oke.
1: Okay. Sama banyak. Ya.
0: Langsung disautin tuh sama ayam.
1: Iya, ayam ini dia mau ayam ini mau dapat korban di ayam ini. Oke, okay, deh buat Arisa Fira. Selamat bertugas. Selalu baik hati. Semoga sehat selalu, murah rezeki, ente segala-galanya, amin. Operator juga ucapkan yang sama buat tetangga sini. Aduh, buat Ko Ama, kemarin lupa ya, karena cepat-cepat jadi pasaran Ko Ama. Buat Ko Ama, sehat selalu, Ko Jin, Ko Buce, Ko Ai. Buat siapa lagi ya, Bungatus, Buce. Andi Alvarez, Andi Batam, Siguria, Ayu Masohi, orang Manado, Bunda Erita, Bunda Nata, Pak Junaidi.
0: Oke.
1: Cuaca Ternate gimana sih?
0: Ternate ini cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena iya, mantap.
1: Oke, okay, buat lagu ada tuh?
0: Ada, siap, aman.
1: Oke, okay deh, buat anak-anak mahasiswa kekain yang lagi sibuk di kampus. Paling cinta tidak, minta nomor kah? Oke, okay, okay. Buat anak-anak operator master, peningkatan tenda. Oke, adik Syafira, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ipin ya, nih tetangganya Ko Ama. Sama-sama dari Tidore gitu ya. Baiklah pendengar, ini sudah ada dua lagu yang masuk ya. Nih kita akan langsung saja hadirkan lagu-lagu yang di request tadi oleh Ko Ama dan juga Bung Ipin. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha.

0: Macam mana ni? Saya kan nak duit.
1: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
1: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
1: Nah, macam tuh baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
0: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

0: Noah tadi direkam oleh Bung Ipin di Tidore Utara. Dan kita juga sudah hadirkan lagu dari John Seran ya, Cinta dan Permata, untuk Ko Ama di sana. Ya, mendengar kita masih punya waktu, mungkin satu lagu lagi yang ingin merequest silahkan. Sebelum nantinya kita akan jeda terlebih dahulu untuk azan asyar ya, pendengar, karena azan asyar pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Yuk, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, mungkin satu penelpon lagi boleh untuk merequest lagu apa yang ingin diputarkan. Di WhatsApp sudah ada Bung Otis. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bung Otis.
1: Sore Mbak Fira yang cantik.
0: Gimana kabarnya Bung Otis sore hari ini?
1: Ya, kabar hari ini baik-baik, lagi santai.
0: Lagi santai ya. Lagi santai kayak di pantai. Ini mau request apa ini Bung Otis?
1: Lagu dari Kaisar.
0: Kaisar.
1: Iya, Kerangka Langit.
0: Kerangka Langit. Oke. Okay.
1: Lagi yang keras-keras dikit itu biar
0: biar enggak mengantuk ya.
1: Kan anak-anak metal tuh.
0: Mantap dah. Siap. Salam-salamnya untuk siapa? Silakan Bung Otis.
1: Oke, terutama buat Mbak Fira juga harapan sehat.
0: Amin.
1: Operator juga harapan sehat. Terus juga buat Ucek, Bung Din juga harapan sehat.
0: Ya.
1: Terus juga buat orang Ake Gale juga harapan sehat selalu. Terus juga buat Aka di Maliaru. Buat anak-anak buah yang di bengkel Otista, semangat selalu.
0: Terus
1: juga terus juga buat Bunda Natalia juga. Terus yang di Maralayang dan di Manado semua harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu dari Bung Otis.
0: Oke.
1: Dan juga buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Fira, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis ya sudah menelpon di sore hari ini. Langsung saja deh ya, kita putarkan nanti sebelum kita putarkan lagu religi untuk penanti azan asar ya, mendingan kita akan hadirkan lagu ini yang di request oleh Bung Otis di sana di Kampung Bisang ya, di dari Kaisar dengan Kerangka Langit.

Ya, kita sudah rekan ya mendengar lagu-lagu yang di request, dan terakhir ini lagu requestan dari Bung Otis dengan Kerangka Langit ya, dari Kaisar begitu. Terima kasih untuk tadi Ko Ama, Bung Ipin dan Bung Otis yang sudah bergabung ya. Kita jeda terlebih dahulu pendengar untuk program 100% Indonesia untuk menanti azan asyar ya pada pukul 16.04 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda dari Bunga Citra Lestari.

0: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar peninggal untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, mendengar petugas kepolisian bersama tim penjinak bom Brimob masih menjaga ketat sebuah sekolah dasar negeri di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pengamanan dilakukan menyusul adanya laporan dugaan ancaman bom yang tengah ditangani aparat. Pantauan RRI di lokasi, sejumlah personel Gegana bersenjata lengkap tampak berjaga di beberapa titik di lingkungan sekolah. Petugas terlihat mengamankan pintu masuk utama, area halaman hingga akses menuju gedung sekolah selama proses sterilisasi berlangsung. Kendaraan operasional tim J-Bom Brimob juga masih terparkir di dalam kompleks sekolah sebagai bagian dari penanganan di lokasi. Aparat masih membatasi akses keluar masuk sekolah dan hanya petugas berkepentingan yang diperbolehkan memasuki area sterilisasi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendingan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Provinsi Maluku Utara tidak sekedar menjadi seremoni tahunan setiap tanggal 12 Juli. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan momentum ini sebagai penguatan percepatan operasional 1.185 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, program strategis nasional yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa. Peringatan Harkomnas berlangsung khidmat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di hari Senin 13 Juli 2026. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wazaharia. Dalam laporannya, mendengar Wazaharia menegaskan tema Harkomnas tahun ini Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Menjadi komitmen untuk membangun koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing. Ia menyebut peringatan tahun ini difokuskan untuk mempercepat transformasi koperasi agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kita kembali lagi dalam program 100% Indonesia. Indonesia banget ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di sesi kedua ini, silakan untuk bergabung bersama kami pendengar. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Silakan untuk menghubungi line telepon 01 di 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami di 08212037 5180. Baik, ini sudah ada satu penelpon yang bergabung ya. Pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggraini di Manado.
0: Halo, Ibu Anggraini. Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Kabarnya? Oh, kabar selalu baik.
0: Baik ya,
1: Ini siapa ini deh?
0: Ini dengan Safira, Ibu.
1: Oh, Safira, belum pernah jumpa dengan Safira ini ya. Baru gimana? Kali ini ya.
0: Ini mau request apa ini, Bang Reini nih?
1: Lagu apa? Lagu Isidores, lagu aja. Boleh.
0: Lagu Indonesia aja yang
1: Indonesia, Isidores. Yang ingat aku di sini.
0: Ingat aku di sini. Oke, ini dari tadi dari penyanyinya siapa, Ibu?
1: Dengan Ibu Anggraini di Manado.
0: Tadi ingat aku di sini ya, yang nyanyi siapa?
1: Yang ingat aku di sini Isidores.
0: Oh, Isidores. Oke. Iya. Siap. Untuk siapa salam-salamnya silahkan, Ibu.
1: Oke, buat Safira, tentunya selamat bertugas, tetap semangat, selalu sukses,
0: iya, amin.
1: Dan salam sehat, salam juga buat keluarga yang ada di rumah ini, Kak. Oke, salam-salam, salam yang pertama ada Bunda Elis di Manado, selamat sore, ada Sita di Manado juga selamat sore. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar Pak Junaidi? Selamat sore. Ada Pak Leman di Lampung, ada Mama Indah di Ternate. Ternate kan Fatira?
0: Iya betul.
1: Mama Indah. Ada yang ada Pak Widi, apa kabar Pak Widi? Selamat sore. Pak Widi di mana itu, di Tokyo kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Ada, saya sudah bersalam ke Ibu Anggraini, Marso. Lupa-lupa cuma yang penting ngebasalam ke Ibu Anggraini.
0: Iya.
1: Ini salam balikan, Safira.
0: Iya, siap.
1: Oke, dorong-dorong aja dulu. Tetap siap. Semua yang lagi setia gabung di RRI Pro 1 Ternate. Dapat salam dari orang Manado.
0: Siap.
1: Oke, kembali ke Safira yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih ya untuk Ibu Anggraini dari Manado menyapa ya pendengar. Untuk semua-semua sudah ya. Ini sudah ada juga yang bergabung di belakang Ibu Anggraini, siapa kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon ya.
2: Betul.
0: Iya. Gimana Pak Junaidi kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, mantap. Ini mau request apa Pak Junaidi sore hari ini?
2: Yogyakarta, Kus Plus.
0: Oke, Yogyakarta dari Kus Plus ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh Pak Junaidi, silahkan.
2: Ya, dan diberkati selalu ya.
0: Amin.
2: Salam sehat semua ya, bersama Peter.
0: Bersama
2: ada Ibu Anggraini dari Repol Kaliwa. Terima kasih banyak, salam balita, harapan sehat. Bunda Elis juga di Manado, selamat siang dan harapan sehat. Ika juga di, lalu Mas Dwi yang ada di Tokyo juga, selamat sore dan harapan sehat. Lalu Mama Ika, Mama Ika Jawa, Ibu Ida Teloko. Selamat sore, harapan sehat juga. Bung Itil, Pak Makwai, Pedi juga, Bung Abdul juga termasuk adik anak Tutup banjir yang ada di depan. Selamat ya, selamat sore harapannya. Bersama Maya dan juga ya. Siapa lagi? Purnamasari, lalu Andika Batam Bacaan juga. Selamat sore harapannya. Ini Farida di Ampana, selamat sore harapannya. Juga Nasrun ya, Nasrun Primo, selamat sore harapannya. Lalu kemudian yang di Jelolo ada Atus juga, Ono juga, lalu Bintair ya, selamat sore harapannya. Ayu dimasuki juga.
0: Oke, ya. Pak Junaidi, Pak Junaidi, ya. Ini tadi judulnya Yogyakarta, adanya dari Club Project.
2: Yogyakarta. Aku.
0: Oh, dari Cosplus ya, ini mintanya ya.
2: Yogyakarta.
0: Oke, kita carikan dulu ya, Pak Junaidi ya. Semoga ada ya.
2: Kalau ada ya sudah nanti kira.
0: Oke.
2: Tadi saya Doris.
0: Iya.
2: Dari Doris. Doris.
0: Oke. Siap. Iya. Iya. Siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado ke Ambon ya. Terima kasih untuk Pak Junaidi juga yang sudah menyapa. Ini ada yang bergabung kembali ya, pendengar. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Iya. Halo Bunda Els, gimana kabarnya?
3: Bunda Els, kabar sehat, sejahtera, bahagia.
0: Cuaca cerah.
3: Dikirim oleh Agus Poi.
0: Hati pun juga cerah ya.
3: Hati cerah, cerah dingin, hati dingin. Ada semua asik.
0: Asik. Apa ini, mau lagu apa ini Bunda Els hari ini?
3: Mau request lagu dari apa itu bagus kan Kak?
0: Dari apa tuh?
3: Dari neti si Tompul satu pintaku.
0: Si Tompul satu pintaku.
3: Iya, ini Eca kan?
0: Ini Safira Bunda.
3: Aduh,
0: Bunda Elsie.
3: Coba dilasing weh.
0: Iya kan?
3: Bagaimana?
0: Gitu. Siap, nanti disiapkan ya lagunya. Boleh salam-salamnya silahkan Bunda.
3: Boleh. Yang di apa sama apa yang di Manado itu penggemar baru Marni Pejari Jari.
0: Kayaknya
3: terus no. Tadi malam dia undang Jari-jari Bunda kawan no. Dia masuk lagi aduh.
0: Kalah ya, sekarang udah masuk dua-duanya. Mantap.
3: Ramar memang ini bukan Bunda mau lain suara Fira ini.
0: Agak ini Bun, agak apa flu. Jadi agak lain. Jadi agak berbeda gitu ya. Aduh.
3: Lagi juga menyapa pertama buat Fira sayang. Fira sayang, selamat sore, salam sehat
0: juga. Amin.
3: Sama keluarga tercinta di rumah saya, sehat selalu, amin. Mamanya saya ada di kota Manado, bagian Minahasa sana. Ada sebentar monitor Ibu Anggraini. Salam sehat, lancar-lancar tuh rumah makan, tetap diberkati bersama keluarga. Jika juga di Manado, salam sehat. Ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, salam sehat. Andi di Batam. Ada Andi di Batam ya. Ada juga Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Sapale Bung Otis, Bung Ono, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Fari dari Palu, semuanya salam sehat. Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Taher Ko Amak Ko Aik Haji Jafar Pak Yasin yang ada di Namlea, ada Mila bersama suami serta anak-anak, ada Nona, ada Nona Ipa, ada Bajir, ada Najib juga, semuanya selama ini salam sayang sehat diberkati. Safira sayang,
0: makasih,
3: selamat sore.
0: Oke, 100% Indonesia. Terima kasih Bunda Els yang sudah menyapa ya. Ini mungkin kita ini ya terakhir nih ya Mama Inda. Habis itu kita akan hadirkan lagu-lagu. Kita sapa dulu dari Ake Gale nih. Selamat sore Mama Inda.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Mama Inda?
4: Iya, kabar baik, kabar sehat, walafiat.
0: Oke, siap, mantap. Ini mau apa hari ini Mama Inda?
4: Goreng.
0: Apa tuh? Apa Mama Inda?
4: Bercanda, bilang maunya kopi sama pisang goreng.
0: Aduh, kalau gitu aku juga mau deh. Aduh, mantap ya pisang goreng panas-panas. Mantap sekali. Mama Inda ini kayaknya lagi goreng pisang nih ya.
4: Iya nih.
0: Apa ini Mama Inda lagunya? Cinta terbaik atau apa biasanya?
4: Terpukau
0: deh. Oh, terpukau ya sekarang. Lagi terpukau sama seseorang kayaknya. Nih, salam-salamnya buat siapa ini Mama Inda, silakan.
4: Salam buat semua yang lagi monitor sore ini. Iya, Bunda Natalia, apa kabar? Harapan sehat. Terus ada Bu Anggra ini di Manado juga. Ada Ibu Esther Lista, Ibu Ratna. Terus ada Bunda Natalia, Nona Fika. Ada Pak Yayan, ada Pak Junaidi juga. Terus ada Bung Laras, ada Abang Otis, terus ada Bang Andi Purnama juga. Ada Ibu Ila, terus Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Pak Haji Gafar juga, ada Kondal Fareh, ada Kota, ada Mak Piat, ada Pak juga harapan sehat. Ada Mas Subiono, Mas Santoso, ada Pak Ahmad di Bandung juga. Yang di Tidore sana ada Cinta dan Permata. Kok Ama apa? Juga ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, ada Bung Benijo, ada Bung Ono, dan semua-semua sudah Bu Kakak Fira
0: tahu. Oke, siap. Terpukau ya. Iya.
4: Nyantai mantau dari jauh.
0: Sambil makan pisang goreng tentunya. Oke. Terima kasih ya Mama Inda. Ini kayaknya lagi memantau santai sambil ngopi dan makan pisang goreng kayaknya ya ini ya Mama Inda ya. Oke, baiklah pendengar, sudah ada beberapa lagu yang masuk ya. Banyak sekali nih sudah ada yang masuk. Kita akan hadirkan dulu lagu yang sudah tadi direquest oleh Ibu Anggra ini ya, dari Ice Dores dengan Yang Ingat Aku Di Sini. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Terbuka dari Astrid pendengar ya, menemani kita di pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Tadi ini direquest oleh Mama Indah ya. Semoga juga kita sudah hadirkan lagu-lagu yang di request tadi, semoga bisa menghibur Anda semuanya. Baik, ini waktunya masih ada sedikit lagi, mungkin satu penelpon lagi boleh ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat sore.
1: Kelepir terakhir.
0: Iya, yang terakhir sebagai penutup nih. Halo, gimana kabarnya Bung Din?
1: Sudah balik, ada Safira.
0: Ya, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana, mau request apa ini sore hari ini?
1: Request lagu dari Poppy Mercury. Poppy Mercury judulnya Aku Bukan Yang Kau Cinta.
0: Aku Bukan Yang Kau Cinta, aduh, oke. Kayaknya kok galau-galau gitu ya. Sedih-sedih gitu ya lagunya.
1: Siap. Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Tari Safira dan Perca semua selamanya ngomor. Dan buat Mama Indah, Caca Farida, Ritter Polskar, Surna Masari, Mbak Sari, Mas Andi Batam, Mandar Sari di Basan, Ko Amal, dan Siam di sekitar sini. Dan semua fans, kan saya kan dapat data terakhir saya dari semua fans di Masjid Darah Data, saya sekesat, tetap kecuali.
0: Okay.
1: Dan lagu ini, Aku Bukan Yang Kau Cinta ini, saya spesialkan buat diri saya sendiri, karena saya tidak ada orang yang cinta. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bung Din ini ya. Jangan seperti itu, Bung Din ya. Pasti ada kok ya Bung Din. Ini dan ini lagunya Bukan Aku Yang Kau Cinta ya, sepertinya Bung Din, Bukan Aku Bukan Yang Kau Cinta ya, dari Poppy Mercury. Oke. Ini berapa menit lagi ya? 7 menit lagi. Satu lagi boleh deh ya. Enggak jadi Bung Din yang terakhir deh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bung Tahir di Supu-Supu ya?
2: Iya.
0: Bung Tahir, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Selalu sebaiknya apa suara seperti orang yang sebentar menyiar.
0: Mantap, alhamdulillah baik juga. Ini mau request apa Bung Tahir?
2: Kucoba hidup sendiri.
0: Kucoba, aduh. Ini setelah tadi Bukan Aku Yang Kau Cinta, jadi Kucoba Hidup Sendiri ya.
2: Iya, lagu pelafalan tuh.
0: Kayaknya nyambung gitu loh.
2: Iya.
0: Dari siapa
2: Dian.
0: Ini?
2: Dian.
0: Oh, Dian Bisesa ya. Oke, siap.
2: Iya.
0: Salam-salamnya silahkan, Bung
2: ya,
0: Tahir.
2: Iya, salam hormat, salam sehat selalu penyambung buat Mbak Fira. Terus Bung Din, terima kasih atas salamnya. Dan semua sudah mafia di Ratim. Dan Ibu Indah di Aki Kali sudah. Semua sudah kena waktu ya.
0: Iya.
2: Maaf ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Mafia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Din dan Bung Tahir yang bergabung juga. Kita langsung saja ya pendengar, hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Bukan Aku Yang Kau Cinta dari Poppy Mercury. Pendengar, sebelum kita hadirkan lagu terakhir ya di 100% Indonesia hari ini, kami sebelumnya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini 13 Juli 2006. Terima kasih untuk tadi Ko Ama, Bung Ipin, Bung Otis yang sudah bergabung, dan juga ada Ibu Anggraini, Pak Junaidi, Bunda Els, Mama Indah, Bung Din, Bung Taher ya, yang juga sudah request lagu di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semuanya. Baiklah pendengar, untuk Anda yang belum bisa bergabung ya, Anda bisa bergabung nanti malam di Ruang Rindu ataupun di 100% Indonesia nanti pada hari Rabu ya pendengar. Untuk itu pendengar, kita akan hadirkan lagu terakhir yang direquest oleh Bung Taher ya di Susupu dari Dian Piscesa dengan Ku Coba Hidup Sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan ya di Maluku Utara untuk hari ini 13 Juli 2026. Yang pertama pendengar, ada komoditas beras. Ini untuk beras kualitas bawah ya di harga Rp15.750, untuk beras kualitas super di harga Rp19.250. Dan daging ayam pendengar, ini di harga Rp45.500, kemudian daging sapi di harga Rp150.000. Kemudian kita beralih ke telur ayam ya, maksudnya di harga Rp44.100. Kemudian bawang merah di harga Rp65.000, bawang putih Rp58.750. Kemudian kita beralih ke harga cabai pendengar, cabai merah besar ya Rp47.500, cabai merah keriting Rp65.000. Kemudian harga cabai rawit hijau ini di harga Rp97.500, cabai rawit merah di harga Rp100.000. Kemudian pendengar, kita beralih ke minyak goreng ya. Minyak goreng bermerek ini Rp24.750. Kemudian ada minyak bermerek lainnya di harga Rp22.500. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk update informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Pendengar Radio masih bersama kami di Ternate sore hari ini, masih bersama dengan Safira. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda, di mana Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada 62 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol di hari ini ya pendengar, 13 Juli 2026. Dalam pembekalan tersebut, Brigjen Mirzal memaparkan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, termasuk di Maluku Utara, serta mengingatkan ancaman peredaran narkoba melalui media sosial dan platform digital yang menyasar generasi muda. Ia juga menjelaskan bahaya narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS ini seperti tembakau sintetis, penyalahgunaan kratom, hingga cairan berbahaya yang digunakan pada rokok elektrik. Selain memberikan edukasi, pendengar, peserta juga diperlihatkan tayangan audiovisual mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Kepala BNNP Maluku Utara menegaskan bahwa BNN tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan kembali produktif. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman, mengapresiasi kehadiran Kepala BNNP Maluku Utara yang memberikan pembekalan kepada para calon paskibraka, dan kegiatan tersebut diharapkan tentunya dapat memperkuat komitmen para calon paskibraka Kota Ternate untuk menjauhi narkoba sekaligus menjadi teladan dalam membangun karakter yang disiplin, integritas, dan semangat nasionalisme. Itu dia mendengar informasi di Ternate sore hari ini. Untuk informasi lainnya akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa di antara Anda yang menyukai buah naga begitu ya? Nah, buah naga ini memang menjadi salah satu buah tropis yang banyak digemari karena memang memiliki rasa yang segar dan juga kaya akan nutrisi. Di pasaran buah ini umumnya tersedia dalam dua jenis ya pendengar, yakni buah naga merah dan juga ada buah naga putih yang memiliki karakteristik berbeda meski sama-sama menyehatkan. Nah, ini buah naga merah maupun putih pendengar sama-sama mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti serat, vitamin C, kalium, magnesium, serta zat besi. Kandungan nutrisi tersebut membuat kedua jenis buah naga dapat menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian Anda ya, sekaligus juga menjaga kesehatan tubuh Anda. Lalu apakah bedanya begitu ya pendengar? Nah, buah naga putih ini memang memiliki daging berwarna putih dengan rasa yang cenderung lebih ringan dan juga lebih menyegarkan. Kandungan serat serta antioksidan di dalamnya ini diketahui dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Dan sementara itu pendengar, buah naga merah ya, ini memiliki daging berwarna merah tentunya yang berasal dari kandungan pigmen alami seperti antosianin dan juga karotenoid. Nah, senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas sekaligus juga mendukung kesehatan usus dan juga kulit. Meski memiliki perbedaan dari segi warna, rasa dan beberapa kandungan antioksidan ya pendengar, buah naga merah maupun putih ini sama-sama menawarkan manfaat untuk kesehatan kita apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, karena itu Anda dapat memilih jenis buah naga sesuai selera Anda tanpa perlu khawatir ya untuk kehilangan manfaat nutrisi yang terkandung di dalamnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab,

0: memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir antaranews.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Meutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam, komentar promosi judi online atau judol di media sosial. Bukan mengenai kebijakan perpajakan, adapun angka seperti Meutia menjelaskan, merupakan persentase sebaran spam komentar judi online atau judol pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang menyampaikan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari IDN Times.com. Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian pendengar informasi mengenai cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Glenn Fredly dengan judul Cukup Sudah. Ya, cukup sudah ya pendengar. Dan semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.17 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam ya di malam hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, selamat malam tentunya. Semoga menu yang ada di hadapan Anda sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan untuk Anda juga pendengar di malam hari ini yang masih dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat ya di malam hari ini. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Kita ke informasi dari daerah Maluku Utara pendengar. Pemerintah menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global, ekonomi global, koperasi didorong bertransformasi agar mampu menjadi lembaga ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pesan tersebut pendengar disampaikan Menteri Koperasi dan UKM dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir pada peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di Sovivi pada Senin 13 Juli 2026. Pendengar, dalam sambutan itu ditegaskan bahwa tema Harkopnas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat koperasi, peran koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, menurutnya koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena berlandaskan semangat gotong royong, demokrasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga mendorong transformasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, akses pembiayaan yang lebih luas, hingga pemanfaatan teknologi digital agar koperasi mampu menjawab kebutuhan pasar yang semakin kompetitif. Dan pendengar, selain itu, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan nilai tambah produk, dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Sekprov Maluku Utara menegaskan pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh kebijakan nasional dalam memperkuat ekosistem koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh gerakan koperasi di Maluku Utara untuk menjadikan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta mempercepat transformasi koperasi agar semakin berdaya saing. Peringatan Harkopnas ke-79 di Maluku Utara diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi di daerah.

Baik pendengar, satu lagu dari Kahitna dengan judul Cantik yang sudah menemani kita hingga pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang berada di Mabah Halmahera Timur juga ya. Selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan kami melalui 88,5 MHz ya. Dan juga untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Selamat malam tentunya. Dan masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda yang saat ini lagi santai ya, ataupun yang masih sibuk dengan laporan-laporan yang belum terselesaikan, ataupun yang lagi dinas malam juga, tetap semangat tentunya di malam hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas yang aman dan kondusif, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Ternate melaksanakan kegiatan sambang dan penyampaian imbauan Kamtipmas kepada masyarakat di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Ternate pada Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, kegiatan sambang dan imbauan Kamtipmas dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Terminal Gama Lama, Kelurahan Gama Lama, Kecamatan Ternate Tengah, dan di Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Dalam pelaksanaannya, pendengar, personel menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas serta ajakan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan pawai, konvoi kendaraan maupun arak-arakan di jalan untuk di jalan umum ya, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menghindari tindakan yang dapat memicu keributan, konflik antar supporter maupun pelanggaran hukum lainnya. Personel juga mengajak kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap keamanan lingkungan masing-masing serta proaktif dalam melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas melalui layanan kepolisian 110. Dan pendengar, Kasat Binmas Polres Ternate Ibtu Saharudin Haji Ahmad melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menegaskan bahwa kegiatan sambang dan penyuluhan Kamtipmas ini merupakan upaya preventif yang terus dilakukan Polres Ternate untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan pendengar, Ibda Sudirjo menambahkan melalui kegiatan ini Polres Ternate berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga setiap aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman dan lancar. Kita ke informasi yang lain pendengar. Sekolah Sepak Bola atau SSB Salawaku Soccer School kelompok usia 9 tahun keluar sebagai juara dalam turnamen Festival KNPI Usia Dini yang berlangsung di Kelurahan Tomagoba, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Dan pendengar, SSB Salawaku ini berpusat di dua kelurahan di Kota Ternate, yakni Kelurahan Sangaji dan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Turnamen tersebut pendengar berlangsung selama 5 hari lamanya yang terhitung sejak 8 hingga 12 Juli 2026 dengan jumlah tim perwakilan masing-masing SSB untuk berbagai kelompok usia dari usia 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, dan 9 tahun. Dalam turnamen ini pendengar, skuad muda Salawaku di bawah binaan Ibham Latukonsina berhasil meraih trofi juara 1 dan untuk kelompok usia 9 tahun setelah mengalahkan SSB Cantika dari Kelurahan Kalumpang Ternate dengan skor 2-0. Head coach Salawaku Soccer School Ibham Latukonsina didampingi Ismail Ibrahim dan Ramli Rehalat saat dikonfirmasi pada Senin 13 Juli 2026 menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang tetap mendukung anak-anaknya sehingga mampu meraih hasil yang maksimal. Dirinya mengakui turnamen ini bukan hanya prestasi yang diraih, tetapi silaturahmi serta meningkatkan potensi anak asuhnya untuk berkembang dalam menghadapi berbagai turme ke depannya. Dan pendengar, dirinya berharap prestasi ini diharapkan dapat menjadi suntikan motivasi bagi para pemain untuk terus berlatih demi mengharumkan nama daerah.
Ya itu dia pendengar, SSB Salawaku U19 juarai turnamen sepak bola usia dini di Tidore. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM. Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah ya. Dan tentunya pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Dan kami juga ucapkan ya, selamat menempuh hidup baru ya untuk Bung Dimas ya beserta istrinya yang kemarin ya melaksanakan pernikahan nih untuk akad nikahnya kemarin ya. Mudah-mudahan samawa ya sampai tua nanti ya, sakinah mawadah dan warohmah. Dan pendengar di manapun Anda berada yang malam hari ini lagi menikmati suasana malam ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit juga ya mudah-mudahan lekas sembuh, jangan lupa obatnya diminum ya sesuai dengan resep dokter tentunya pendengar. Oke, kita ke informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ini menggelar apel pagi di halaman kantor bupati pada Senin 13 Juli 2026, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Bahri Sudirman. Apel tersebut ini dihadiri para staf ahli, asisten sekretariat daerah, seluruh pimpinan perangkat daerah, serta diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam arahannya, Sekda kembali menekankan pentingnya disiplin dan untuk peningkatan kinerja sebagai kewajiban setiap ASN. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini terlihat adanya peningkatan disiplin dan semangat kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Namun kondisi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sekda juga mengingatkan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu seluruh pimpinan OPD diminta terus melakukan pembinaan dan meningkatkan staf agar senantiasa bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga etos kerja yang baik. Melalui apel pagi tersebut, pendengar diharapkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjaga keharmonisan dan persatuan baik di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dan pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi dari daerah Maluku Utara tentunya pendengar ya. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, membuka konferensi cabang atau konvercap 4 pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Ternate di Aula MTS Negeri 1 Ternate, Kelurahan Dufa-Dufa pada Senin 13 Juli 2026. Konvercap mengusung tema menguatkan tradisi menjaga marwah demi kemaslahatan bangsa. Kegiatan tersebut pendengar ini menjadi forum untuk mengevaluasi program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi, serta memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan PCNU Kota Ternate. Dalam sambutannya pendengar, Rizal Marsauli mengatakan Nahdlatul Ulama selama ini telah menunjukkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai Islam yang moderat, memperkuat persatuan bangsa, serta merawat kerukunan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Dan pendengar, menurut Rizal, Kota Ternate yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, agama, dan budaya membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Dalam hal itu pendengar, NU dinilai memiliki kontribusi besar melalui dakwah yang menyejukkan serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dan pendengar, Rizal menegaskan pemerintah Kota Ternate memandang Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, sinergi yang telah terjalin ini perlu terus diperkuat, baik di bidang pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan karakter generasi muda maupun dalam menjaga stabilitas sosial di kehidupan beragama yang
harmonis. Dan pendengar, ia juga menambahkan tantangan pembangunan daerah ke depan ini semakin kompleks, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial, hingga berbagai persoalan perkotaan membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk organisasi keagamaan. Dan pendengar, mengakhiri sambutannya, Rizal berharap Konvercap 4 PCNU Kota Ternate ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah, serta melahirkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan zaman. Ya, itu dia pendengar ya, Sekda Ternate. Buka Konvercap 4 PCNU, perkuat sinergi pembangunan. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Kami akan masih ya bagi informasi untuk Anda di Ternate malam ini tentunya ya, jangan kemana-mana. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya hari ini Senin 13 Juli 2026 yaitu pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik mendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa tidak ada dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang digunakan untuk membiayai tempat tinggal Gubernur Maluku Utara di Bella Hotel. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di tengah masyarakat yang menyebutkan sebaliknya. Pelaksana tugas PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan ATPIM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Haji Abdul Karim mengatakan seluruh biaya tempat tinggal gubernur tidak dibebankan kepada APBD Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, Bella Hotel merupakan aset usaha milik Gubernur Maluku Utara Serly Juanda yang dikelola sebagai entitas bisnis secara profesional. Karena itu seluruh layanan hotel tetap dijalankan sesuai mekanisme usaha yang berlaku bagi setiap pelanggan. Ia menjelaskan apabila Bella Hotel digunakan untuk kegiatan pemerintahan seperti rapat, pertemuan, pelayanan tamu maupun penyediaan akomodasi, maka seluruh biaya dibayarkan berdasarkan tarif dan mekanisme pembayaran yang berlaku secara umum. Abdul Karim menyebut informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Abdul Karim juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah itu, Haikal Kadhafi H. Laude dan Marda Tila A. Putri, resmi dipercaya menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya akan mewakili Maluku Utara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Pelepasan kedua calon Paskibraka Nasional berlangsung di rumah jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ternate. Pada Senin 13 Juli 2026, suasana haru menyelimuti acara ketika keluarga, guru, dan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara mengantarkan dua pelajar tersebut menuju tahap pemusatan pendidikan dan pelatihan nasional. Haikal Kadhafi H. Laude merupakan siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Kota Ternate, sedangkan Marda Tila A. Putri adalah siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Mereka terpilih setelah melalui proses seleksi dan verifikasi berjenjang yang berlangsung sejak Juni 2026. Keduanya dijadwalkan berangkat ke Depok, Jawa Barat pada Selasa 14 Juli untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat yang berlangsung hingga 22 Agustus 2026 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara Serly Juanda yang dibacakan staf ahli bidang politik, hukum, dan pemerintahan Fahrudin Tukuboya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada kedua pelajar, keluarga, serta sekolah yang telah mendukung lahirnya generasi berprestasi. Gubernur berpesan agar Haikal dan Marda Tila menjaga nama baik Maluku Utara selama menjalani pendidikan dan bertugas di tingkat nasional. Demikian lintas informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Pro1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini masih tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Di malam hari ini tentunya untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai ya, dan bagaimana untuk aktivitasnya tadi seharian ya, mudah-mudahan tidak ada kendala ya pendengar ya, aman-aman saja ya, mudah-mudahan ya. Dan tentunya apalagi di hari Senin tadi ya, untuk adik-adik kita ya, ataupun kakak-kakak kita juga yang hari pertama masuk sekolah ya, di hari ini tentunya pendengar ya, tentunya tetap semangat ya untuk adik-adik kita ataupun tetap kakak-kakak kita yang baru masuk sekolah. Dan tentunya mudah-mudahan ya untuk selanjutnya ini bisa lebih apa ya, iya hari pertama tentunya diantar ya oleh orang tua ya, ayah ataupun ibu. Dan hari kedua apakah masih diantar ya, masih dijaga ya, mudah-mudahan sudah bisa dilepas ya. Oke, pendengar di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi pendengar, informasi dari Kota Tidore Kepulauan. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman secara resmi membuka lomba tarian tradisional Kieraha yang digelar Sanggar Seni Rau Parada di Open Space Tidore pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Dalam sambutannya, Ahmad Laiman mengatakan pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama di tengah derasnya perkembangan zaman. Karena itu kegiatan seni budaya seperti lomba tari tradisional harus terus didorong sebagai ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dan pendengar, atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan, ia menyampaikan apresiasi kepada Sanggar Seni Rau Parada sebagai penyelenggara yang dinilai konsisten menjaga eksistensi seni tari tradisional. Dan pendengar, menurutnya lomba tersebut ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar sanggar seni serta sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan seni tari tradisional. Ahmad Laiman juga mengatakan tema tarian tradisional Kieraha menjadi inspirasi untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Maluku Utara. Lebih dari itu pendengar, setiap penampilan diharapkan mampu menumbuhkan semangat masyarakat untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan seni budaya sebagai identitas daerah. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, serta saling menghormati selama perlombaan berlangsung. Dan pendengar, lomba tarian tradisional Kieraha diselenggarakan oleh Sanggar Seni Rau Parada sebagai bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan nanti juga bakal kami hadirkan informasi-informasi terupdate. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari Potret dengan judul Salah. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate malam ini. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Maluku Utara, Brigjen Pol Mirzal Alwi, memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN kepada 62 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Ternate pada Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, dalam pembekalan tersebut, Brigjen Mirzal memaparkan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, termasuk di Maluku Utara, serta meningkatkan ancaman peredaran narkoba melalui media sosial dan platform digital yang menyasar generasi muda. Ia juga menjelaskan bahaya narkotika jenis baru. Dan pendengar, seperti tembakau sintesis, penyalahgunaan kratom hingga cairan berbahaya yang digunakan pada rokok elektrik. Kata Brigjen Mirzal Alwi, Indonesia akan memasuki era bonus demografi pada tahun 2030. Ini akan menjadi kekuatan besar apabila generasi mudanya berkualitas, namun bisa menjadi ancaman apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain memberikan edukasi, peserta juga diperlihatkan tayangan video audiovisual mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Kepala BNNP Maluku Utara menegaskan bahwa BNN tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba agar dapat pulih dan kembali produktif. Sementara itu pendengar, Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rahman mengapresiasi kehadiran Kepala BNNP Maluku Utara yang memberikan pembekalan kepada para calon paskibraka. Kegiatan tersebut pendengar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon paskibraka Kota Ternate untuk menjauhi narkoba sekaligus menjadi teladan dan dalam membangun karakter, disiplin, integritas, dan semangat nasionalisme. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Kepala BNNP bekali bahaya narkoba ke calon paskibraka Kota Ternate. Dan pendengar, informasi-informasi terupdate ya bisa Anda dapatkan juga di portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kita dengarkan dulu kali ini ada lagu dari Sheila on 7 dengan judul Ambilkan Bulan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari BCL, Karena Ku Cinta Kau ya. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, lagu dari Stinky Mungkinkah? Lagu ini merupakan satu lagu pop ya Indonesia yang sangat populer pendengar pada era 1990-an, dan lagu ini bercerita tentang kesedihan seseorang yang harus menghadapi perpisahan ya dengan orang yang dicintainya. Liriknya pendengar menggambarkan harapan agar cinta yang pernah terjalin ini masih memiliki kesempatan untuk kembali, meski kenyataan berkata sebaliknya. Mungkinkah? Pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan menjadi salah satu lagu andalan yang mengangkat nama Stinky di industri musik Indonesia. Hingga kini lagu ciptaan Endang Surahman Hartono tersebut ini tetap dikenang sebagai salah satu lagu cinta legendaris yang banyak diputar lintas generasi. Tentunya pendengar ya, selamat menikmati alunan lagu yang penuh kenangan ini ya pendengar. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:07 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate ya, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan lebih dari separuh pelanggaran penjualan kosmetik ilegal melalui platform TikTok. Hal tersebut berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan BPOM sepanjang pengawasan tahun 2026. Dari platform tersebut yang terbanyak adalah di TikTok. Di TikTok terbanyak berarti lebih dari 50% pelanggaran-pelanggaran ada di TikTok, kata Kepala BPOM Taruna Ikrar saat konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan kosmetik tahun 2026 di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. BPOM mencatat dari 9.617 tautan yang diawasi, sebanyak 9.042 tautan terbukti menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Maraknya fitur live shopping di TikTok ini diduga mendorong meningkatnya pelanggaran penjualan kosmetik ilegal berjangkauan luas. Dari hasil patroli siber ditemukan 9.042 tautan yang menjual kosmetik tidak memenuhi ketentuan. Dari total 9.617 tautan yang diawasi live shopping, kelihatannya memang paling menarik. Itu salah satu faktor kenapa yang terbanyak di TikTok. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 95,24% pelanggaran berupa penjualan kosmetik tanpa izin edar. Sisanya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, serta produk yang penggunaannya tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Dan pendengar, pelanggaran terbanyak ini berasal dari DKI Jakarta dengan 1.496 tautan. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencatat 5.313 tautan pelanggaran. Selain itu pendengar, BPOM memeriksa 190 sarana kosmetik, sebanyak 128 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Petugas turut menyita 2.205 item kosmetik ilegal senilai estimasi 35,8 miliar rupiah. Dan pendengar, besarnya transaksi kosmetik digital ini menjadi peluang pelaku usaha mengembangkan bisnis, namun kondisi itu juga dimanfaatkan oknum mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan data BPOM, transaksi produk perawatan dan kecantikan di TikTok Shop ya pendengar, ini mencapai 35,61 triliun rupiah sepanjang Desember 2025 hingga Juni 2026. BPOM juga merekomendasikan penutupan tautan penjualan ilegal serta memperkuat pengawasan bersama IDEA dan Kementerian Komunikasi Digital. Dan pendengar, kata Taruna Ikrar, ia mengimbau masyarakat selalu menerapkan prinsip cek klik sebelum membeli kosmetik. Jangan mudah tergiur klaim hasil instan yang belum tentu terjamin keamanannya. Itu dia pendengar ya. BPOM ungkap
ungkap mayoritas pelanggaran kosmetik ilegal terjadi di TikTok. Jadi untuk Anda juga yang biasanya ya berbelanja melalui akun TikTok ya, pendengar, ini juga harus bijak ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Semakin larut tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat tentunya. Semoga di malam hari ini ya, tidurnya nyenyak ya pendengar ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang akan tidur ya atau beristirahat di malam hari ini, dicek dulu ya untuk sekitar rumah Anda, apakah pintu ataupun pintu pagar ya sudah ditutup dengan baik dan benar atau belum nih, ataupun dicek dulu ya di dapur apakah ada kompor yang belum dimatikan ya, atau sesuatu atau yang lainnya pendengar ya, dicek dulu ya, dipastikan aman ya untuk kondisi dapur ya pendengar. Kemudian jendelanya juga dicek ya, apakah sudah tertutup dengan baik dan benar ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama tentunya. Oke pendengar, masih di Ternate malam ini dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Nanti juga akan kami hadirkan ya untuk drama radio untuk malam hari ini dengan judul yaitu Kita Sama Cuma Beda Cerita, persembahan dari RRI Gunung Sitoli. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar ya, ini untuk jadwal pertandingan ya Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan ya pada 15 Juli 2026 ya. Kalau 15 Juli tanggal 15 ya pendengar, pada hari Rabu ini, Rabu 15 Juli 2026 akan berhadapan ya untuk di semifinal Prancis versus Spanyol nih. Ini akan diselenggarakan pada pukul ya 00 ya waktu Indonesia Barat. Dan iya, dicek dulu ya jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Iya. Untuk jadwal semifinal Prancis versus Spanyol ini akan diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2026 ya, pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, ini akan ada juga pertandingan ya pada Kamis 16 Juli 2026 antara Inggris versus Argentina nih pendengar, akan diselenggarakan pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Negara favorit Anda yang mana nih? Prancis, Spanyol, Inggris atau Argentina? Ya kalau di Kota Ternate ini, kalau kita lihat ya dari penontonnya ya ataupun untuk pawainya, ini terlihat bahwa banyak ya untuk pendukung Argentina kalau untuk di Kota Ternate. Di kota Anda bagaimana? Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan kali ini kita dengarkan ada lagu dari Tulus dengan judul Perahu Kertas. Tetap bersama kami ya.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Tulus, Perahu Kertas, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:29 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026, persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Selamat mendengarkan.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih,
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
5: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia.
4: Iya, ya.
3: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, enggak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
6: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Ini kue kesukaan aku loh.
4: Sama lah.
2: Ih, makasih ya, Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
6: Wah,
2: sama minum. Ada jajanannya juga.
6: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
6: Waduh, kita makan enak nih hari
2: Betul,
6: ini.
2: Betul, ini hari spesial.
6: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
6: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Ih, Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih,
6: Rita.
2: Biasa itu.
6: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah. Ayo, kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa. Kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk, makan yuk.
1: Oh iya, Rita. Apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget, Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalianlah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini, sis? Jago banget di kelas.
1: Wish.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya,
0: makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong. Ini sepertinya ini seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ayo, kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk. Kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan untuk drama radio di malam hari ini ya. Untuk malam hari ini persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Kali ini lagu dari Gia Indrawari dengan judul Jiwa Yang Bersedih. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

Baik pendengar, satu lagu dari Virgaun dengan judul Surat Cinta untuk Starla yang sudah kita dengarkan dan menemani kita hingga pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar di malam hari ini yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, sebelum ya Anda tidur tentunya ya, sebelum Anda beristirahat di malam hari ini ya, jangan lewatkan ya nanti pendengar ya, ada Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, Anda bisa bergabung untuk request lagu dan juga salam-salam. Kita ke informasi dulu pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, sering main HP sebelum tidur dan ini ada tips ya biar tetap sehat dan panjang umur pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id. Mematikan lampu kamar tetapi membiarkan layar gadget tetap menyala. Ini menjadi ritual sebagian besar masyarakat urban sebelum tidur. Padahal memangkas waktu tidur demi berselancar di HP tanpa disadari pendengar menukar sisa umur dan penuaan dini. Tidur berkualitas ini bukan sekedar istirahat biasa setelah seharian lelah beraktivitas. Proses pasif ini sebenarnya merupakan investasi biologis paling murah untuk memperpanjang usia sel tubuh manusia. Dan pendengar, pakar neuroscience Dr. Matt Hew Walker dalam bukunya Why We Sleep menegaskan pentingnya proses pemulihan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidur adalah sistem pendukung kehidupan alami yang bekerja paling mutakhir sekaligus efisien. Sebagai bukti nyata, tokoh nasional Emil Salim tetap bugar dan aktif berpikir hingga usia senjanya saat ini. Mantan menteri ini diketahui selalu disiplin menjaga keteraturan pola tidur sebagai kunci utama umur panjangnya. Selain itu pendengar, psikolog legendaris Saparina Sadli juga masih sehat berkarya di usia yang sudah sangat sepuh. Ia konsisten menyeimbangkan aktivitas mental yang padat dengan pemenuhan waktu istirahat malam yang cukup. Selain berfungsi membersihkan otak, tidur malam bermanfaat menjaga struktur telomer yang melindungi untaian DNA kita. Telomer yang sehat dan panjang ini menjadi kunci utama dalam memperlambat proses penuaan biologis manusia. Dan pendengar, kesehatan jantung kita ini pun turut terjaga karena tekanan darah akan menurun secara alami saat tubuh terlelap. Fase istirahat berkala setiap malam ini tersebut mampu menurunkan risiko serangan jantung dan stroke secara drastis. Dan pendengar, untuk mendapatkan semua manfaat anti penuaan tersebut, masyarakat harus mulai memperhatikan jam biologis tubuh masing-masing. Rentang waktu tidur malam ini terbaik yang disarankan berada di antara jam 10 hingga 11 malam. Dan pendengar, tidur dalam durasi 7-8 jam semalam terbukti secara klinis mampu menurunkan risiko kematian dini. Konsistensi jam bangun pagi ini jauh lebih dihargai oleh tubuh daripada sekedar total waktu tidur harian. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah menjauhi telepon genggam dari jangkauan kasur 1 jam sebelum berniat tidur. Cahaya biru dari layar gawai ini diketahui dapat menghambat produksi melatonin yang merupakan hormon tidur utama. Setiap keputusan untuk memejamkan mata tepat waktu adalah langkah nyata dalam menghargai masa depan kesehatan kita. Mari matikan lampu kamar sebelum tidur dan biarkan tubuh kita bekerja merajut usia yang lebih panjang. Ya, itu dia pendengar ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin dapatkan informasi-informasi terupdate, bisa kunjungi di situs resmi kami ya, atau di portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, menemani suasana malam Anda yang lagi bersantai-santai di malam hari ini ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ataupun yang lagi
menikmati secangkir kopi. Wow, sebelum tidur ini ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami hadirkan kembali untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Senin 13 Juli 2026, tentunya bersama Iqbal ya. Bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan

0: yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan requestan Anda. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan kami aktifkan kembali untuk line telepon 0921312551 dan juga WhatsApp 0821203750. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi Alvarez di Batam.
1: Ya, orang Argen.
0: Orang Argen. Bagaimana?
1: Siap
0: orang
1: juara.
0: Oh, juara. Bukan? Iya.
1: Siap juara.
0: Iya, siap. Harus siap ya. Iya.
1: Argentina menang, mereka naik darah. Argentina terbalik, mereka mati semua.
0: Sampai begitu.
1: Iya.
0: Oke, kabar sehat ya.
1: Lagu Noah.
0: Lagu Noah yang mana nih?
1: Terdalam.
0: Yang terdalam. Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Kabar ini kok ini apa ini?
0: Negara mana ini? Iqbal.
1: Negara mana ini kalau bola ini?
0: Oh, kalau bola itu yang kuning tuh, cuma sepulang kampung.
1: Yang kuning. Aduh. Acara-acara terpulang itu.
0: Sepulang kamu kan sudah.
1: Iya.
0: Iyalah, istirahat Mbak Pacol di rumah.
1: Berhasil tuh.
0: Iya.
1: MBG itu MBG. Menang itu pas legal.
0: Iya, waduh.
1: Itu yang dengar itu MBG menang itu pas legal.
0: Iya, ya. Oke.
1: Oke, salam dulu.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam tersambut kau Iki, Balai Kota Pantai Selalu. Semoga semua lancar aja. Salam buat Ipin juga, anak Pantai Selalu. Ipin juga punya Ipin.
0: Iya.
1: Salam buat Pak Cim, Balai Kota Pantai Selalu. Salam buat Bung Oti Rapun Setelalu. Salam buat Pak Dinadi Diambil Rapun Setelalu. Salam buat Anam Masih Kulau Rapun Setelalu. Gabun Lalu Tidur.
0: Iya.
1: Salam buat Kubur Cua Rapun Setelalu. Salam buat siapa lagi? Mabun Lair di Manado Rapun Setelalu. Nona Fika juga Rapun Setelalu. Dan salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Andi Alvarez yang ada di Bacan sana. Iya, katanya mau dengar lagu dari Peter Pan ya, atau Noah yang terdalam. Oke, sudah kami siapkan ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2003. Oke. Di belakang Bung Andi Alvarez ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Pribadi Rindu. Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ipin, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, gimana Habib?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, baik. Bagaimana acaranya yang kemarin tuh? Berjalan lancar?
2: Alhamdulillah, lancar.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, Bung Ipin, lagunya lagu apa nih malam ini?
2: Aisyah Ramadhani, Seribu Pelukan.
0: Seribu pelukan, oke, iya. Dicari ya. Salamnya untuk siapa ini?
2: Kalau 100 kan cara cukup pelukan tuh. Tumpah mau yang 1000. Hai.
0: 1000, hai.
2: Oke deh buat adik, paling ganteng, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu, paling baik hati, semoga murah rezeki, amin.
0: Amin, amin.
2: Buat tetangga sini, Ko Ai, Duce, Ko Jin, Ko Ama, jangan lupa Ko Ama, namanya protes sih. Iya. Oke, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung Tahir. Mau tanya siapa?
0: Bung Andi Alvarez di Bacan.
2: Oh, orang-orang Argen, orangnya.
0: Orang Argen, iya.
2: Iya. Buat orang Argen, selamat, makasih selalu. Buat Bu Indah, buat Andi Batang, Andi Purnama Sari, terus apa lagi yang lain, Bu Natalia, Bunda Rita, Pak Dunaidi, Bu Farida, ada lagu?
0: Lagunya ada, aman.
2: Oke, mantap. Oke deh buat adik-adik anak PKL yang lagi sibuk di kantor Lura Dara, lagi main domino, paling cantik-cantik dah. Hai.
0: Iya.
2: Oke, buat operator master juga, kalau boleh lagu tuh pelan karena udah jam begini. Oke, buat semua pendengar. Oke, lagu.
0: Iya.
2: Buat anak-anak mahasiswa yang paling cantik-cantik darah, lagi-lagi menemani darah. Aduh, senyum saja, ampun.
0: Ampun, iya. Mungkin sampai mau pingsan.
2: Mau pingsan, hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore sana. Ya, penelpon kedua ya Bung Ipin ya. Di belakang Bung Ipin ada siapa lagi? Ya, terima kasih tadi ada Bung Andi Alvarez yang sudah bergabung di Bacan ya. Penelpon ketiga kita ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Cakep. Ini orang Manado. Bung Benigjo.
3: Iya, no, orang Manado no katlu.
0: Iya, apa kabar nih Bung Benigjo?
3: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
0: Alhamdulillah. Iya. Bagaimana situasi di malam ini nih untuk di Manado nih? Hujan, panas
3: atau? Cuaca cerah. Bersahabat. Tapi berangin. Situasi Kamtip Mas kondusif, arus lalu lintas lancar dari Kota Manado. Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cakep, iya. Ini reporter nih ya.
3: Kontributor.
0: Oh, kontributor, iya. Oke, ya lagunya lagu apa nih, Bung Benijo?
3: Yang pasti lagu mana? Iya kote Ruang Rindu. Kalau lagu Indonesia ada apa-apa di playlist?
0: Iya, di sini ada Yang Terdalam Peter Pan, ada Seribu Pelukan Raisa Ramadhani nih. Atau mau pilih yang mana?
3: Peter Pan.
0: Oke, siap.
3: Yang tugas Bung siapa ini?
0: Iqbal.
3: Oh, Bung Iqbal, ketemu lagi ya. Iya. Salam sehat tentunya. Salam untuk keluarga. Tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya doa terbaik ya buat Bung Iqbal bersama keluarga. Kita menyapa yang pasti ada Ibu Farida di Palu. Apa kabar Ibu Farida? Terus ada siapa lagi ya? Ada Rani juga di Ternate. Ada Bung Leman di Lampung. Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Pak Widi Mane juga ya di Tokyo Jepang. Ada Pak Andi di Batam. Ada juga di Moro, di Sulawesi Barat juga ya. Ada Bung Nama Sari. Ada Pak Andi, ada Pak Jul di Bau-Bau, ada Bung Ican juga ya, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati juga di Kota Manado dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Bung Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Benigjo yang ada di Manado sana. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Oh, iya, satu penelpon dulu ya. Oke. Iya, sudah ada yang bergabung nih. Oke. Kita terima. Halo, Ruang Rindu. Telepon WhatsApp.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Iya, Bunda Natalia, apa kabar nih malam ini?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang Bang Iqbal.
0: Iya, baik-baik sayang ya semuanya ya.
4: Ya, semuanya.
0: Oke. Okay,
4: iya. Gak apa-apa kan Bang Iqbal?
0: Aman. Iya, asal Bunda Natalia saja. Iya, Bunda, bagaimana toli-toli untuk malam ini, cerah?
4: Bang Iqbal, kalau tadi siang cerah, tapi malam ini ada hujan.
0: Oh, ada hujan.
4: Tapi nggak terlalu deras sih, cuma hujan ringan.
0: Iya,
4: tapi biar aja, yang penting ada hujan ya.
0: Iya, supaya dingin ya, jangan panas ya.
4: Benar sekali.
0: Oke.
4: Kalau panas, deras sekali, nggak enak
0: itu
4: juga.
0: Itu lagi, ya, jadi serba salah nih ya.
4: Tapi hati kan nggak dingin, nggak panas.
0: Oh iya, harus dingin ya.
4: Iya,
0: okay.
4: Harus dingin, panas.
0: Iya. Lagunya lagu apa nih Bunda?
4: Saya suka lagunya Fanny Fabiola.
0: Yang mana nih?
4: Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap, mau kemana nih?
4: Mau ke Ternate.
0: Oh, ke Ternate ya, tapi jangan lupa tiketnya ya.
4: Boleh. Iya, bercanda ya Pak.
0: Ya, salamnya untuk siapa nih?
4: Ya, yang pertama buat Mama Inda, selamat malam ya. Bu Haja Ida juga di Kaditalia Bu. Ada Andi Cakrawinata ya, pernah Mas Sari Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada Bung Abdul, ada Andi Kota Mobagu ya, Bang Luhut, Bang Layu ya, Putra Tengah, dan Bang Windy yang ada di Tokyo dan semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Makasih Bang Iqbal.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli sana. Terima kasih sudah bergabung meramaikan untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini ada lagi yang bergabung ya, tapi di apa ya, sabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Bung Andi Alvarez ya. Ada Bung Ipin Krinaldi, Bung Benigjo dan juga Bunda Natalia ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Nanti kami akan kembali untuk menerima telepon dan juga WhatsApp. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Rindu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Fanny Fabiola, Seandainya Aku Punya Sayap ya, dan lagu ini di request oleh Bunda Natalia di Toli-Toli ya, katanya kalau punya sayap ya mau ke Ternate nih terbang. Ya, semoga bisa terhibur ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli sana. Ya, lagunya sudah kami putar, dan tadi juga lagu requestan sudah kami putar juga ya, dari Raisa Ramadhani, Seribu Pelukan, yang di request oleh Bung Ipin, dan juga Yang Terdalam dari Peter Pan, requestan dari Bung Andi Alvarez. Oke. Oh iya, Bung Benigny juga ya di Manado ya. Oke, terima kasih Bung Benigny sudah bergabung ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu dari Ambon untuk Bung Iqbal.
0: Oke, mantap. Iya, Pak Junaidi di Ambon, apa kabar nih? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, untuk malam ini bagaimana Ambon situasi nih malam? Hujan?
1: Cerah.
0: Oh, cerah ya. Iya, secerah hatinya Pak Junaidi nih. Ya, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Strong Level, Dr. Hoof.
0: Lagunya siapa?
1: Dr. Hoof, Strong Level Last.
0: Strong
1: Neverless.
0: Oke. Penyanyinya siapa
1: Dr.
0: nih?
1: Dr. Hoof.
0: Dr. Hoof.
1: Ya. Ada tuh. Coba pernah putar itu kok.
0: Iya, oke, dicari dulu nih ya. Oke. Ya, salamnya untuk siapa nih?
1: Salam untuk Bung Iqbal, terima kasih banyak. Selalu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Harapan sehat bersama keluarga, operator juga yang ada di samping. Bung Iping yang lewat, terima kasih salamnya. Lalu ada pemuja juga ya, selamat malam, harapan sehat juga. Kok sama Kua Ipadin juga, Bung Iping, lalu Fadul Abdul juga di sana. Selamat malam dan harapan sehat semua. Ada Andi tadi lewat, terima kasih salamnya. Ada tempoh Andi Batam juga ya. Purnama Sari ya, tak lupa juga Ibu Farida. Selamat malam Nasrun juga, selamat malam Bunda El juga di Manado, selamat malam harapan Kika juga. Ibu Andreini juga yang ada di Manado, selamat malam semua, harapan sehat selalu. On Bung Ono juga Jalolo, lalu Bung Tahir juga, selamat malam juga, selamat, salam sehat selalu. Mama Indah juga, Ibu Indah yang, dan Ibu Ida juga, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga masing-masing juga. Ada siapa lagi? Bung siapa yang ada di apa nama Jawa Timur itu, Agu. Nah, itu dulu kira-kira ada lagu.
0: Iya, lagu main, ada. Ada.
1: Oke. Terima kasih. Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi di Ambon sana yang selalu ceria ya, baik hati dan tidak sombong. Oke, selanjutnya ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya, yang melalui telepon nanti ya, karena ini duluan nih Ibu Esther Lita di Manado nih, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya, halo, mana suaranya nih? Halo satu, halo dua, halo tiga, ini tidak terdengar, ini ada apa ini? Jaringan atau apa ini? Ya, bisa dicoba kembali ya. Oke, kita terima di 0921312 5521. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Cakep. Iya, ini dengan Bunda Els ya.
2: It's Bunda Bunda El ini, iya. Iqbal.
0: Bunda El spesuara macam beda kah malam ini?
2: Beda kena. Aduh, mungkin Bunda larut atau gimana?
0: Itu lagi. Iya. Iya, ini suaranya lebih cerah ya kalau seperti cuaca malam ini nih.
2: Lebih apa?
0: Lebih kicau. Oke, okay, iya, sehat ya untuk Bunda Els.
2: Ya,
0: iya. Oke, okay, lagunya lagu apa nih malam ini? Mudah-mudahan masih sempat diputar nih.
2: Lagu Manca, Barat.
0: Lagu Barat yang mana nih? Sambil dicari.
2: Yang nggak usah yang berat-berat, ambil sudah yang ringan-ringan.
0: Yang ringan-ringan. Nah, yang mana
2: my
0: nih?
2: My love.
0: My love dari Westlife.
2: Atau apa? Ya?
0: Dari Westlife.
2: Westlife atau Saint Andre, my love. Kalau nyandak mas itu apa Jo? Sweet Memory.
0: Iqbal cek dulu ya.
2: Sweet Memory. Apa ini? Itu lagu, pokoknya lagu lawas mbak.
0: Yang mana ini? Di sini My Love ada Alex Alendra, ada Westlife, ada juga Celine Dion nih.
2: Kami dengan Celine Dion.
0: Oke, siap dibungkus ya. Iya, mau berapa bungkus nih? Iya, satu saja ya.
2: Selamat malam buat Bung Iqbal yang kena. Selamat malam. Salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan sama keluarga.
0: Amin. Iya.
2: Banyak yang ada di Manado, ada Ibu Anggraini, salam sehat, Tika juga di Manado. Salam sehat, Muhammad Sari di Sulawesi Barat, teman sehat semuanya. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida di Palu semuanya, salam sehat. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, salam hormat. Di Namlea ada Mila bersama suami, serta Nona Cantik, Nona Ipa, kecil-kecil juga ada Bajir, ada Najib semuanya, salam sayang dan salam manis selalu. Ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Itin, ada Ko Ama, Ko Aib, Haji Jafar, Pak Tahir, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Mutia, semua diberkati di keluarga masing-masing.
0: Amin ya.
2: Untuk Iqbal, makasih, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Memori lewat lagi.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado ya, di Tondano ya. Oke, lagunya sudah kami siapkan nih, mudah-mudahan waktunya juga mencukupi ya dan bisa kami putar lagunya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. WhatsApp duluan ya. Oke, halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo juga, selamat malam Bunda Esterlita ya, apa kabar nih?
3: Iya, betul.
0: Sehat
3: dengan,
0: ya?
3: Dengan Bung siapa kah?
0: Dengan Iqbal.
3: Mesti tanya, jangan-jangan mirip-mirip.
0: Iya, itu lagi.
3: Bung Iqbal, apa kabar?
0: Kabar sehat nih.
3: Baru ketemu ini.
0: Iya, baru ketemu nih ya. Iya. Oke, lagunya lagu apa nih malam ini? Mudah-mudahan masih sempat diputar nanti ya.
3: Oh iya, dari Bruri Pesolima ke Bruri Marantiga. Masihkah mungkin kita berdua satu perahu?
0: Satu perahu ya. Oke, Bruri. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
3: Pertama tentu buat Rampe, buat Bung Iqbal yang lagi bertugas. Terima kasih ya sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin, ya.
3: Oke, lanjut kita mau menyapa buat Bang Andi yang ada di Batam, salam kenal ya. Ibu Farida yang ada di Palu, juga ada Ibu Ratna di Manado, ada juga Bung Angga di Manado, ada Ibu Ani di Manado. Nona Ayu yang ada di Ambon, tepatnya di Masohi. Salam kompak ya. Terus ada Bang Arifin, Bang Ipin juga. Apa kabar Bang Ipin? Bang Abdul, Bu Ama. Terus ada Pak Bang Putra Tengah, juga ada Bang Lei, Ibu Dinda, Ciguria. Terus ada siapa lagi? Ada Putra Tengah, semuanya yang dah bisa di ada yang sering apa salat tapi lupa.
0: Tapi sudah lupa.
3: Pokoknya tidak dicatat mungkin. Bukan mungkin, memang.
0: Iya.
3: Ini cocok dengan lagu. Bagaimana lagunya ada?
0: Iya, lagunya ada.
3: Iya, cocok dengan lagu.
0: Iya.
3: Cocok dengan lagu. Tidak dicatat, mungkin tidak dicatat. Oke dah. Bang sama. Aduh Bang Iqbal.
0: Iya, lupa ya.
3: Kenapa ini gugup sekali ini malah. Biasanya ini. Oke, Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Iya.
3: Selamat melanjutkan tugas dan salam salam kompak ya walaupun cuma di udara. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Esterlita yang ada di Manado sana ya. Rame ya dari Manado ya. Oke, satu penelpon lagi. Setelah itu kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Oke. Ada siapakah di sana? Halo. Ruang Rindu.
4: Halo. Selamat malam.
0: Halo juga. Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Betul sekali. Dengan siapa?
4: Dengan Anggraini, ada di Manado.
0: Oh, Bunda Anggraini. Apa kabar nih? Ya.
4: Ada, baik, baik saja.
0: Iya, baik saja ya.
4: Kabar selalu baik, toh. Sama dengan Bung Iqbal.
0: Iya,
4: jadi baik-baik juga. Saja, kan?
0: Betul sekali. Oke, iya. Bunda Anggraini. Ah, iya, betul ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, iya. Ini kalau lagu kayaknya sudah terbatas ini. Mungkin dalam
4: iya, lagu dah.
0: Iya, takutnya nanti nyanda diputar dang itu.
4: Gimana, ya? Ini saja biar
0: kalau tidak lepas itu nebeng
4: saja tuh.
0: Nebeng saja.
4: Iya, betul. Bar boleh bawa salam saya
0: Bang Iqbal. Iya.
4: Oke. Salam yang awal, yang paling spesial buat yang tugas, Bang Iqbal tetap semangat dan selalu sukses dan salam sehat. Salam sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
4: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Ya, terima kasih. Lanjut.
4: Salam juga yang segabung-gabung kan. Ada tadi ada Pak Junaidi di Ambon bersama dengan keluarga. Selamat malam. Ada yang lewat tadi, ada Ibu, ada Bunda El. Apa kabar? Selamat malam. Ada Vista di Manado. Apa kabar? Selamat malam. Dan ada Pak Andi Kang yang ada di Batam kalau tidak salah. Ada Pak Yudi, apa kabar? Ada Mama Indah, apa kabar? Selamat malam bersama keluarga. Ada Pak Lemat di Lampung, apa kabar? Dan sama-sama Jepang, tetap berpesalam. Pro 1 Ternate yang setia monitor, tetap berpesalam dari orang Manado. Oke, kembali ke Bang Iqbal yang lagi tugas. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Anggraini ya yang ada di Manado. Rame nih ya mendengarnya dari Manado. Oke, ya sudah ada berapa penelpon nih ya? Oke. Oke, satu penelpon lagi ya. Iya. Kita terima. Halo Ruang Rindu.
5: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk orang Akega Aleni. Habar dokasa.
6: kabar lahalahabato nih.
0: Alhamdulillah lahalahabato. Ini malam ini lagu sudah ditutup nih. Iya, ikutan ya. Aja ya, boleh ya. Oke, iya. Salamnya untuk siapa nih Mama Indah malam ini ya?
5: Salam ya buat semua-semua yang lagi mendengar malam ini. Ada Bunda Anggraini yang berlewat tadi, makasih salamnya, harapan sehat selalu. Terus ada Ibu Esther Lita, ada Ibu Ratna, ada Bunda Natalia, ada Bunda Ers, ada Nona Fika, Pak Junaidi, Pak Yayan juga ya. Selamat malam, harapan sehat. Terus ada Bang Ahmad di Bandung, ada Mas Sugiono, Mas Santoso juga. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Mama Ibu Pak Haji Halil. Terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir Mafia juga, ada Ko Yasi Mama Ulfa, terus ada Bung Benijo, Bung Beno juga, ada Cica Ayu, Ibu Farida juga, Ibu Ilat, di dari sana, Ko Ama, Antara Harapan dan Cinta, apa kabar?
0: Iya.
5: Ada Ko Abdo, ada Ko Aiko, Din, Ko Buce, Bung Ipin, ada Bung Laras, Abang Otis, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali Bung Iqbal. Oke, buat Bung Iqbal, syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah yang sudah bergabung ya untuk di program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bunda Anggriani ya, untuk Bunda Esther Lita, Bunda Els, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bung Benikjo, Bung Ipin, ya, Bung Andi Alvarez juga ini. Oh, ada satu penelpon lagi ya. Oke, kita terima lagi ya. Halo, Ruang
1: halo,
0: Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam juga.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan
1: Bang
0: siapa?
1: Iqbal.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak nih, apa kabar nih Putra Tengah?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik-baik saja, sehat halus, sehat selalu. Kalau cuaca agak gerimis-gerimis.
0: Oh, gerimis, iya. Iya. Mm-hmm. Iya. Salamnya untuk siapa nih? Kalau untuk lagu sudah terbatas.
1: Lagu ikutan Ibu Natalia.
0: Oke, siap. Okay. Mm-hmm. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama untuk Mbak Iqbal. Selamat malam. Terima kasih. Semoga dalam lindungan yang kuasa, sehat selalu bersama keluarga. Iya. Oke, salam untuk Ibu Natalia, untuk Elis juga, Estelita, juga Ibu Ros, semua di Nado sana. Ada juga Pak Junaidi, ada juga Bang Ucan, ada juga Bang Andi di Batam, juga Dika di Kaliabu, dan juga ada Bang Luhut, ada juga Bang Andi Cakrawinata juga, dan juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara, dan juga sudah semua-semua sudah ya.
0: Iya, Bung ada. Bung Putra Tengah ini dapat salam nih dari Mama Indah, katanya salam buat Putra Tengah, salam kenal katanya Mama Indah.
1: Oke, baik, salam balik untuk Mama Indah ya, terima kasih. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga semoga terhibur juga malam hari lewat lagu-lagu yang diluncurkan oleh Bang Iqbal.
0: Iya.
1: Oke, Bang Iqbal.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang berbagi itu memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bung Putra Tengah yang ada di Fak-Fak sana ya, jauh di mata tapi dekat ya di RRI ya, tentunya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam untuk Anda, dan lagu-lagu yang akan kami hadirkan nantinya semoga bisa menghibur Anda. Lagu ini spesial untuk Pak Junaidi dan untuk yang lainnya sudah bergabung juga ya, semoga bisa menghibur ya. Kita dengarkan lagu dari Dr. Hook dengan judul Storm Never Last ya, yang sudah kami siapkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Baik pendengar, kita akhiri untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Anda yang sudah meramaikan, dan nanti kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu untuk edisi lainnya. Satu lagu dari Bruri Pesulima, masihkah mungkin kita berdua satu perahu, ini spesial untuk yang sudah request tadi. Tetap bersama kami.

bahkan jalan berliku yang menguji keteguhan hati. Dalam perjalanan hidup, berhenti karena lelah adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai berhenti karena menyerah. Selama kita terus melangkah, terus belajar, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, kita sedang menjaga keseimbangan hidup yang sesungguhnya. Mari kita jadikan setiap pengalaman baik, suka maupun duka sebagai pelajaran berharga untuk melangkah lebih bijaksana di hari esok. Percayalah, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh harapan akan membawa kita semakin dekat pada tujuan yang telah Tuhan siapkan. Baik pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari dan juga rekan-rekan yang bertugas pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate Malam.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Senin 13 Juli 2026, mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM.

0: inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancara Kayu Merah. Tentunya menemani Anda ya pendengar di Ternate pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Program-program lainnya akan kami hadirkan. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir dengan surah Qaf ayat 31 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

واستمع.

Sadaqallahalazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah membersamai kami melalui FM di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital. Dan pendengar untuk Ternate pagi hari ini ya di waktu subuh, tentunya buat Anda kaum muslimin yang alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga apa yang kita panjatkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu-lagu religi juga ya pendengar sudah mewakili waktu subuh edisi hari ini tentunya. Dan pendengar, maaf sebelumnya untuk religi pagi atau kuliah subuh belum bisa kami hadirkan ya, karena Ustadz Asep belum bisa hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Sudah kami coba untuk menghubungi beliau ya, mungkin lagi ada kegiatan ataukah lagi berhalangan hadir gitu pendengar. Insyaallah nantinya kami hadirkan kembali untuk kuliah subuh besok bersama Ustadz Adam Harus dan juga Usman Muhammad ya pada hari Kamis nanti. Dan juga kembali akan kami hadirkan Ustadz Asef Hedi Turmudi pada hari Jumat di waktu selesai subuh. Pendengar, kami hadirkan ya untuk waktu sangat mustajab di waktu subuh, di mana keinginan manusia yang sholat tidak pernah ada habisnya menjadi salah satu persoalan yang kerap dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tengah kemajuan zaman, tentunya banyak orang terus mengejar harta, jabatan maupun popularitas, tetapi tetap merasa kurang ya dalam dan juga belum puas dengan apa yang dimiliki. Nah, fenomena tersebut menjadi perhatian dalam kajian keislaman karena berkaitan erat dengan kondisi hati dan juga cara pandang seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Amir Abdullah menjelaskan ya yang kami himpun dari laman rri.co.id, di mana beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya sifat manusia memiliki kecenderungan untuk terus menginginkan lebih. Namun Islam mengajarkan agar keinginan dikendalikan dengan rasa syukur dan juga sifat kana'ah, yaitu merasa cukup terhadap rezeki yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tanpa berhenti berikhtiar. Menurut Ustadz Amir, Al-Quran telah mengingatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan mencintai harta secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di mana ayat tersebut ya pendengar menjadi pengingat bahwa kecintaan terhadap materi, kekayaan, harta ya dapat menguasai hati apabila tidak diimbangi dengan keimanan dan juga rasa syukur. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Takatsur ayat 1 hingga 2, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Menurut ayat tersebut ya menggambarkan bagaimana manusia terkadang terlena dalam perlombaan mengumpulkan harta, kedudukan maupun kebanggaan duniawi hingga melupakan tujuan utama kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga bahwa keinginan manusia terhadap harta tidak akan pernah berakhir apabila tidak dikendalikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah emas. Tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya selain tanah kubur, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat orang yang bertaubat." Hadis tersebut menunjukkan bahwa sifat rakus terhadap dunia merupakan tabiat manusia yang harus dilawan dengan keimanan dan juga kesadaran akan kehidupan akhirat.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita. Karena semua adalah di hadapan

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi satu. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemda Halmahera Timur gelar rakor gugus tugas reforma agraria. Bupati Ubaid Yaakub tekankan pentingnya kepastian hukum lahan. DPRD Kota Ternate dukung pemanfaatan Plaza Gamalama Modern menjadi mal pelayanan publik. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id.

0: Forkopimda, Badan Pertanahan Nasional, serta pimpinan OPD. Dalam arahannya, Bupati menegaskan reforma agraria tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat tanah, program tersebut juga bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menjelaskan Halmahera Timur sebagai daerah pelaksanaan proyek strategis nasional menghadapi tantangan dalam penyelesaian status lahan, sejumlah desa, kawasan transmigrasi, dan permukiman masyarakat adat masih terkendala status kawasan hutan sehingga belum memperoleh kepastian hak atas tanah. Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaksanaan pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah daerah karena terbentur regulasi kawasan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta dukungan Kementerian ATR BPN, BPKH Wilayah Manado, dan instansi terkait untuk mencari solusi melalui reforma agraria. Melalui Rakor GTRA tahun 2026, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap persoalan tumpang tindih kawasan dapat segera diselesaikan. Kepastian hukum atas tanah masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
1: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026 dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi anggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
2: Saya pikir ini salah satu langkah penting kehadiran kita sekaligus menjadi magnet penting untuk bahwa seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate itu semua sekolah punya kedudukan yang sama. Jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir kehadiran kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan bertahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
3: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran 2026-2027, SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB, itu fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline. Dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, 7 rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa per gugus.
1: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Reporter Herlina melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat dukungan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur, di mana perhatian tersebut mencakup infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berikut laporan reporter Turaikia Samsudin.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan di

0: Kabupaten Halmahera Timur. Dukungan tersebut disampaikan lewat sinergi dengan pemerintah daerah pada sejumlah sektor prioritas. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, komitmen pemerintah provinsi terlihat dari rencana peningkatan akses jalan Transkiraha. Ruas jalan itu menghubungkan Tabadamai, Ekor Kobe hingga Mabasagea.
1: Sisi keberpihakan pemerintah provinsi untuk menunjang peningkatan infrastruktur di sini, terutama dalam soal kewenangan provinsi untuk peningkatan infrastruktur, contoh misalnya jalan. Jalan itu kemarin saya lihat pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk membangun akses Transkiraha. Transkiraha itu dari Tabadami menuju Ekor, Ekor menuju Kobe, kemudian Mabasagea. Nah, ini dari sisi infrastruktur, saya kira keberpihakan pemerintah provinsi jelas.
0: Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah provinsi juga mengkoordinasikan usulan kebutuhan pembangunan di sektor pendidikan. Pemerintah kabupaten diminta menyampaikan proposal sebagai dasar tindak lanjut bersama. Usulan tersebut meliputi pembangunan maupun peningkatan fasilitas pendidikan, terutama sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.
1: Kemudian kedua, dari sisi pendidikan, kali ini juga pemerintah provinsi mau mengkoordinir usulan-usulan dari pemerintah kabupaten, misalnya bangunan-bangunan sekolah, fasilitas pendidikan yang itu dipandang, misalnya ada kerusakan atau butuh peningkatan, itu yang pemerintah provinsi minta kita mengajukan dalam bentuk proposal, lalu kemudian nanti ditindaklanjuti sama-sama. Demikian juga di bidang kesehatan.
0: Wakil Bupati Anjas Taher menambahkan perhatian yang sama juga diberikan pada sektor kesehatan. Menurutnya, Halmahera Timur bersyukur karena terus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, DPRD Kota Ternate dukung pemanfaatan Plaza Gama Lama Modern menjadi mall pelayanan publik untuk tingkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Manasabesi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mendukung akan difungsikan Plaza Gama Lama Modern sebagai mal pelayanan publik meski pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Ternate. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Koling Susu menyatakan, ini satu hal yang sangat positif karena langkah dari pemerintah kota untuk mengaktifkan aset daerah yang strategis dan punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah.
4: Selama ini Plaza Gama Lama yang belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi, mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gama Lama sebagai mall pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gama Lama ini betul-betul dia duduk di daerah yang strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbengkalainya Plaza Gama Lama selama ini.
3: Jamian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah. Karena ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate, terutama dalam rangka pelayanan publik, sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
4: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Gama Lama, ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner, sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Gama Lama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mal pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area pelayanan publik. Di mana pemanfaatan Plaza Gama Lama yang dipakai sebagai mal pelayanan publik pada lantai 1 akan dipakai sebagai pusat pelayanan berbagai instansi. Sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, laporan Novianti tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah, bersama teknik montase Adrian dengan desk editor Turaika Samsudin menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi ini ya, edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami tim yang bertugas di Ternate pagi, saya Maya Saramasi bersama rekan teknik studio Bung Adrian dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pagi hari ini pendengar tentunya lagi sibuk ya, buat ibu-ibu, para orang tua yang nantinya bakal mengantar anak-anak mereka ke sekolah, ada yang baru saja masuk SD, TK juga, SMP dan SMA ya. Semoga tentunya pendidikannya lancar, kegiatan belajar mengajar juga, dan pastiin berangkat ke sekolah juga sebelum waktunya gitu ya pendengar. Jangan sampai ada yang karena buru-buru ada apa-apa lagi di jalan. Jadi tidak ada yang mau diminta-minta gitu ya. Tentunya kita harus lebih hati-hati juga dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, khususnya para orang tua dan juga untuk Anda yang nantinya akan beraktivitas di ruang publik. Karena pagi-pagi tentunya kendaraan padat juga itu ya, dimana semua orang pada beraktivitas gitu pendengar. Jadi tentunya layanan-layanan publik juga dan jalan raya juga pastinya padat gitu ya pendengar. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya, untuk adik-adik pelajar yang nantinya akan berangkat ke sekolah. Dan pendengar, untuk pagi hari ini ya, kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini. Dan sebelumnya kami update informasi perakiran cuaca wilayah Maluku Utara edisi Selasa 14 Juli 2026 tentunya dari BMKG Sultan Babula Ternate. Untuk pagi hari ini pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 65 hingga 85%. Untuk angin tenggara hingga barat 10 hingga 45 km per jam dan gelombang 0,25 hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin pendengar. Jadi ikhtiar ya, waspada juga tentunya buat Anda pendengar, salah satunya mungkin yang nantinya akan menggunakan transportasi moda laut maupun moda udara. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, kita ke informasi kedua. Pelajar calon paskibraka nasional perwakilan Provinsi Maluku Utara yang resmi dilepas menuju pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat. Keduanya bakal bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Negara insya Allah nantinya pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dua pelajar tersebut yaitu Haikal Hadafi Laode, siswa kelas 10 ya pendengar, di mana dari SMA Negeri 4 Kota Ternate, dan Mardatila Putri juga dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Mereka lolos sebagai wakil Maluku Utara setelah melalui tahapan seleksi yang berlangsung pada Juni 2026. Prosesi pelepasan dilakukan Gubernur Serly Juanda yang diwakili staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan Fahrudin Tukuboya di kediaman wakil gubernur di Ternate pada Senin 13 Juli kemarin. Dan pendengar, dalam sambutannya Fahrudin juga mengatakan terpilihnya Haikal dan Mardatila ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi maupun keluarga, tetapi merupakan kehormatan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Beliau juga berpesan agar keduanya menjaga disiplin, kesehatan, dan juga menunjukkan karakter terbaik selama menjalani masa karantina dan juga pelatihan. Dan pendengar, sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Maluku Utara Armin Zakaria yang menjelaskan seleksi calon paskibraka tingkat pusat yang sudah berlangsung dari 15 hingga 19 Juni 2026, sedangkan hasil kelulusan diumumkan pada 22 Juni 2026 lalu. Selama mengikuti pelatihan, kedua pelajar tidak hanya dibina kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga ditempa menjadi generasi muda yang berkarakter dan berjiwa kepemimpinan. Dan Maluku Utara kembali mengirimkan wakil terbaik ke tingkat nasional, yaitu mulai 14 Juli hari ini pendengar ya, hingga 22 Agustus 2026. Dan diharapkan Haikal dan Mardatila
Ini tentunya dapat menjalankan tugas dengan baik sekaligus mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor sekaligus penganiayaan di wilayah Halmahera Utara akhirnya diringkus oleh tim Resmob Satreskrim Polres Halmahera Utara, di mana pelaku berinisial RM alias Rival 23 tahun. Ini masih muda ya pendengar, diringkus saat berada di depan toko favorit Desa Gamsungi, tepatnya di Kecamatan Tobelo. Penangkapan terhadap terduga pelaku dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Halmahera Utara Aibda Musmulyadi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Timur setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara maraton, pelaku mengakui ada 3 unit sepeda motor yang sudah ia curi dan salah satunya sudah berhasil dijual ke warga di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo. Setelah melakukan pengembangan dari pengakuan terduga pelaku, anggota juga menemukan informasi lainnya terkait dengan kendaraan yang sempat dijual terduga pelaku di kecamatan tersebut. Nah, alhasil dari hasil pengembangan, anggota berhasil mengamankan sedikitnya 6 unit sepeda motor yang sudah dijual untuk dijadikan barang bukti dalam tahap selanjutnya. Dari pengungkapan pendengar, anggota berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang dicuri terduga pelaku dengan rincian 1 unit motor Yamaha Mio warna merah, 1 unit Honda Beat warna hitam, 1 unit Honda Blade warna hitam, dan 1 unit Honda Scoopy warna hitam, serta 2 unit Honda Revo warna hitam, stiker biru dan juga abu-abu. Kapolres Halmahera Utara AKBPR Lexon ya, saat dikonfirmasi rri.co.id membenarkan adanya pengungkapan terduga pelaku pencurian kendaraan dan penganiayaan di wilayah Halmahera Utara. Beliau juga mengakui pengungkapan ini dilakukan setelah penerima laporan polisi yang masuk di SPKT Polres Halmahera Utara dan dilakukan penyelidikan oleh tim Resmob. Dan saat ini terduga pelaku beserta barang bukti 6 unit kendaraan bermotor ini sudah diamankan ya di Mako Polres Ternate untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan pendengar, tentunya ya untuk Anda, untuk kita semua yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, tentunya hati-hati juga buat para ibu-ibu khususnya ya, kalau mau buru-buru gitu ya, biasa lupa untuk motornya ini diangkat kuncinya atau di kunci setir gitu. Nah, kita lebih berhati-hati lagi apalagi kalau pada malam hari ketika kita mau beristirahat atau tidur pada malam hari, diperiksa lagi tentunya pagar, jendela, pintu, termasuk kendaraan kita juga gitu pendengar, supaya lebih safety, lebih aman lagi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara angkat bicara di mana menegaskan bahwa tidak ada dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang digunakan untuk membiayai tempat tinggal Gubernur Maluku Utara di Bella Hotel. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di tengah masyarakat yang menyebutkan sebaliknya. Pelaksana tugas atau PLT, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Haji Abdul Karim mengatakan di mana seluruh biaya tempat tinggal Gubernur tidak dibebankan kepada APBD Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, Bella Hotel merupakan aset usaha milik Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang dikelola sebagai entitas bisnis secara profesional. Maka dari itu, seluruh layanan hotel tetap dijalankan sesuai mekanisme usaha yang berlaku bagi setiap pelanggan. Dan beliau juga menjelaskan apabila Bella Hotel digunakan untuk kegiatan pemerintahan seperti rapat, pertemuan, pelayanan tamu, maupun penyediaan akomodasi, maka seluruh biaya tentunya dibayarkan berdasarkan tarif dan mekanisme pembayaran yang berlaku secara umum. Jadi tidak ada perlakuan khusus maupun fasilitas di luar ketentuan bisnis yang diterapkan oleh pihak hotel. Abdul Karim juga mengatakan informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, sekaligus juga meluruskan informasi yang berkembang yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang menghimbau masyarakat Maluku Utara ya untuk lebih cermat menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan fakta dan juga data yang dapat dipertanggungjawabkan.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, pendengar informasi daerah, sejumlah pihak pada Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Timur akan diperiksa kepolisian resort setempat. Pemeriksaan tersebut untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang diduga dilakukan PT China Railway Engineering Indonesia atau PT CREI. Sebelumnya perusahaan yang beroperasi di Desa Mabapura, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tersebut diduga tidak membayar upah pekerja sesuai ketentuan upah minimum provinsi atau UMP, serta mengabaikan kewajiban pemberian jaminan sosial dan hak cuti karyawan. Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur AKP Muhammad Rizki Ansori Nur Syamsu saat dikonfirmasi pada Senin 13 Juli kemarin mengatakan dalam tahap penyelidikan penyidik akan melayangkan undangan klarifikasi ke pihak Disnaker untuk mendalami masalah tersebut. Beliau mengakui dalam tahapan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya tim telah memintai keterangan sejumlah pihak, bahkan untuk undangan klarifikasi kepada pihak manajemen khususnya HRD PT CREI sudah dilayangkan, hanya saja bersangkutan belum bisa hadir karena sedang cuti. Sebelumnya pihak manajemen melalui Human Resource Development atau HRD Saiful Anwar mengakui sistem pengupahan perusahaan tidak mengacu pada ketentuan UMP. Ia juga menyebutkan

26, tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip kantor berita Xinhua, Rodriguez mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, sehingga upaya tanggap darurat masih terus dilakukan. Sebanyak 31.837 personel dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak. Operasi tersebut juga mendapat dukungan dari 2.422 personel penyelamat internasional. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela masih dibayangi aktivitas seismik. Sejak dua gempa kuat mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu, pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Pemerintah Venezuela terus mengintensifkan penanganan darurat sembari memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau para penyintas yang masih berada di lokasi-lokasi terdampak. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar gemerlap panggung Piala Dunia 2026 yang kini memasuki fase paling krusial menjelang berlangsungnya babak semifinal hingga final, FIFA dan juga Adidas secara resmi memperkenalkan Trionda Final. Trionda Final ini pendengar bukan sekedar alat pertandingan, melainkan simbol prestisi, mengusung desain yang memadukan keanggunan dan keberanian. Bola tersebut dibalut dengan sentuhan akhir berwarna emas premium. Warna ini juga dipilih khusus untuk mempresentasikan kemilau trofi Piala Dunia FIFA yang menjadi impian setiap pesepak bola. Dipadukan warna dasar hitam yang elegan, visual bola ini tampak sangat tajam dan juga futuristik. Selain estetika, desainnya juga memiliki makna mendalam. Hal ini sebagai bentuk penghormatan bagi 16 kota tuan rumah yang telah menjadi panggung bagi perhelatan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Dan pendengar tidak hanya unggul dari sisi tampilan, bola tetap mempertahankan performa tinggi yang sudah teruji. Inovasi teknologi yang disematkan di dalamnya diklaim telah mampu menyajikan data yang lebih presisi dan real time. Keunggulan teknologi yang kita ketahui tentunya ini dirancang untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan krusial dengan lebih cepat, memastikan setiap detik pertandingan berjalan adil dan menjaga kualitas permainan di level tertinggi. Dengan hadirnya Trionda Final, panggung telah siap. Sebentar lagi dunia bakal menyaksikan bola emas ini bergulir, menentukan siapa yang bakal mengukir sejarah dan membawa pulang trofi paling bergengsi di dunia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar Ternate pagi hari ini. Jangan lewatkan juga sebentar lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi dengan topik jangan biarkan katarak merampas penglihatan, kenali gejala, manfaatkan kesempatan operasi gratis. Anda juga bisa bergabung bersama kami ya pendengar di line telepon 0921312521 atau di 0821203751. Anda bisa bergabung dengan beberapa narasumber yang akan hadir, yaitu Ketua Kagama Maluku Utara Bapak Mulyadi Wawor. Selanjutnya ada Dr. Lindasari Harahap selaku Ketua Panitia, dan juga Dr. Yetrina SPM selaku spesialis mata dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori. Jangan lewatkan untuk dialog interaktif Ternate pagi ini ya pendengar. Tentunya buat Anda para lansia juga, untuk orang tua. Sekarang ini kalau ngomongin mata, bukan saja lansia atau para orang tua ya, ini anak-anak dari TK, SD, SMP juga gitu ya, para remaja juga hingga SMA dan anak-anak kuliahan juga, karena berbagai teknologi yang semakin canggih dan mata kita yang tidak henti melihat gadget ya. Nah tentunya pendengar, ini merupakan salah satu penyebab utama kesehatan mata kita terganggu. Apalagi buat Anda mungkin ya, kalau terkait katarak ini, yang sering beraktivitas di luar rumah dari pukul 10 hingga siang hingga sore ya. Nah hati-hati ya, tentunya dalam beraktivitas di luar rumah Anda dianjurkan untuk memakai kacamata hitam ya, untuk pelindung mata Anda. Karena tentunya kalau katarak ini lebih sering untuk Anda yang sering beraktivitas di luar rumah. Dan pendengar, sebentar untuk dialog interaktif di pukul 8 Anda bisa bergabung bersama kami. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke tarian tradisional Kiraha, di mana Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman secara resmi membuka lomba tarian tradisional Kiraha yang digelar Sanggar Seni Rau Prarada di Open Space Tidore. Dan dalam sambutannya beliau mengatakan pelestarian budaya ya merupakan tanggung jawab bersama di tengah derasnya perkembangan zaman. Maka dari itu kegiatan seni budaya seperti lomba tari tradisional harus terus didorong sebagai ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat lebih luas. Atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan, beliau menyampaikan apresiasi kepada Sanggar Seni Rau Parada ini sebagai penyelenggara yang dinilai konsisten menjaga eksistensi seni tari tradisional. Dan lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi wadah mempererat silaturahmi antara sanggar seni serta sarana berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dalam pengembangan seni tari tradisional. Dan tema tarian tradisional Kiraha ini menjadi inspirasi untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Maluku Utara. Lebih dari itu, setiap penampilan diharapkan mampu menumbuhkan semangat masyarakat untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan seni budaya sebagai identitas daerah. Dan lomba tarian tradisional Kiraha diselenggarakan oleh Sanggar Seni Rau Parada sebagai bagian dari upaya pelestarian seni dan juga budaya daerah.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Mendengar Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate pada Kamis kemarin ya, 9 Juli 2006 digeledah tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ternate. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran belanja barang habis pakai untuk program pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM tahun anggaran 2024. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Ternate Geral Salhuteru berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate nomor print garis datar 549 garing Q.2.10 garing FD.2/07/2026. Dalam kegiatan tersebut tim penyidik melakukan pencarian pengumpulan dan pengamanan dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah disidik. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ternate Andi Hamzah Kusuma Atmaja saat dikonfirmasi rri.co.id pada Senin 13 Juli kemarin membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, dan ia menegaskan penggeledahan merupakan langkah penyelidikan untuk memperoleh alat bukti tambahan guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran program pengembangan UMKM tahun anggaran 2024. Tetap bersama kami pendengar, dan informasi-informasi tersebut dan informasi lainnya bisa Anda dapatkan di portal kami KBRN RRI online. Jangan lewatkan nantinya pada pukul 8 sebelum kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi pertama itu, yaitu informasi daerah. Polres Halmahera Utara menerima 3 penghargaan sekaligus dari institusi Polri hingga kantor wilayah perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Prestasi diraih karena di indikator kinerja pelaksanaan anggaran Polres Halmahera Utara berada pada posisi baik. Penghargaan tersebut diberikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman kepada Kapolres Halmahera Utara R. Dickson Pasaribu dalam kegiatan Rakerni Fungsi Keuangan Polda Maluku Utara 2026 yang berlangsung di Ballroom Muara Hotel Ternate pada Senin 13 Juli 2020. 26 kemarin. 3 penghargaan yang diterima Polres Halmahera Utara, masing-masing penghargaan dari Kapolri ke Polres Halmahera Utara sebagai satuan kerja memperoleh nilai capaian IKPA sempurna 100 pada tahun anggaran 2025 dan penghargaan dari Kapolri untuk Aibda Munawar Husen dengan jabatan Kasikeu Polres Halmahera Utara sebagai bendahara satuan kerja memperoleh nilai capaian IKPA sempurna 100 pada tahun anggaran 2025 serta penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara untuk Polres Halmahera Utara sebagai satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik 1 kategori pagu sedang. Kapolres Halmahera Utara KBP Erlison Pasaribu saat dikonfirmasi rri.co.id menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang melaksanakan tugas dengan baik khususnya pada bagian laporan keuangan. Prestasi tersebut menjadi dorongan atau motivasi bagi semua personil untuk terus melakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kita beralih ke informasi nasional. Kementerian Sosial RI bersama pemerintah Kota Singkawang mempercepat pemenuhan kuota penerimaan sekolah rakyat, diantaranya melalui sosialisasi kepada orang tua dan calon peserta didik di Rumah Adat Melayu Singkawang pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan berasrama yang menjadi ciri program tersebut. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 132 orang tua beserta calon siswa yang menjadi sasaran program sekolah rakyat di Kota Singkawang. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami tujuan, visi, misi hingga mekanisme penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemensos saat ini masih berupaya memenuhi kuota penerimaan sebanyak 270 siswa yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik jangan biarkan katarak merampas penglihatan, kenali gejala, manfaatkan kesempatan operasi gratis, dan nantinya akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, baik, terima kasih Eca. Selamat pagi pendengar setia radio dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wahyu Diaya kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, kesehatan mata merupakan salah satu kunci utama untuk menjalani kehidupan yang produktif. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap penglihatan kabur sebagai hal biasa. Padahal bisa jadi itu merupakan gejala katarak atau gangguan kornea yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kebutaan. Nah, melalui program pengabdian kepada masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi Mata Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama akan menyelenggarakan bakti sosial berupa operasi katarak gratis serta operasi transplantasi atau cangkok kornea bagi masyarakat Maluku Utara. Nah, ini tentu menjadi kabar baik nih untuk kita semua. Nah, untuk membahas lebih jauh pentingnya menjaga kesehatan mata sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesempatan mengikuti layanan operasi gratis tersebut, pagi ini telah hadir 3 narasumber di studio kami di Pro 1 Ternate. Yang pertama ada Ketua Kagama Maluku Utara, Bapak Mulia Diwawor yang biasa kita sapa sebagai Komul ya. Assalamualaikum Komul.
1: Waalaikumsalam.

0: wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ko Yudi dan Pro Satu RRI Internasional.
1: Ya, terima kasih Komul sudah berkesempatan hadir di studio kami yang sekian kalinya ya, karena Komul sudah tidak asing lagi di Pro Satu RRI Internasional. Yang kedua ada Ketua Panitia Bakti Sosial Operasi Gratis Katarak dan Operasi Transplantasi Jangkok Kornea dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Fakultas Kesehatan Mata dan Kesehatan Masyarakat UGM. Ada Ibu Dr. Linda Sari Harahap. Assalamualaikum Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum Ko Yudi. Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua, juga para pemirsa yang ada di Maluku Utara.
1: Baik, terima kasih Bu. Ini kayaknya yang pertama kali Bu ya duduk ya di studio RRI Ternate. Dan yang ketiga ada dokter spesialis mata RSUD Hasan Bosori Ternate, ada Ibu Hiatrina. Assalamualaikum Ibu.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk pemirsa RRI.
1: Baik, terima kasih. Ya, ketiga pendengar, kita nanti akan berikan informasi dan penjelasan terkait dengan dialog yang akan kita selama satu jam ke depan ini, yaitu dengan tema jangan biarkan katarak merampas penglihatan, kenali gejala serta manfaatkan kesempatan operasi gratis katarak dan juga operasi transplantasi atau cangkok kornea. Baik pendengar, mengawali dialog kita pada pagi ini, mungkin saya ada pertanyaan pembuka dulu untuk ketiga narasumber kita. Yang pertama untuk Dr. Yatrina dulu nih. Nah, mengapa kesehatan mata itu menjadi isu yang sangat penting dan menjadi perhatian masyarakat saat ini?
3: Ya, terima kasih. Memang untuk pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang mata adalah jendela hati. Jadi panca indera yang paling penting dan vital untuk manusia adalah mata. Mata itu bukan segala-galanya, tapi tanpa mata segala-galanya tidak ada artinya. Jadi walaupun uangnya banyak, tapi kalau penglihatannya terganggu ataupun tidak melihat, maka dia tidak bisa menikmati apa uang yang dia punya. Jadi intinya mata ini kita harus organ indera, panca indera yang sangat penting untuk kita manusia. Jadi kita lihat untuk kasus di umum ya, untuk mata adalah indera yang paling penting, dan kekeruhan pada mata itu paling banyak disebabkan karena katarak. Okay. Katarak adalah angka paling tertinggi nomor satu untuk menyebabkan kekeruhan atau kebutaan. Nah, namun katarak itu menyebabkan kebutaan yang tidak permanen. Jadi kalaupun ada katarak bisa diatasi. Jadi mungkin selama ini masyarakat awam belum mengetahui bahwa katarak itu bisa disembuhkan dengan jalan dioperasi. Maka masyarakat awam harus tahu dan harus memeriksakan diri ke dokter spesialis mata. Ya, jadi mungkin selama ini orang-orang pikir ya sudah, kalau sudah tua ya tidak bisa melihat. Padahal sebenarnya dengan adanya diperiksa ke dokter, dan dokternya, dokter spesialis matanya tahu ini ada katarak dan kita tangani lebih cepat dan lebih awal, maka kebutaannya tidak permanen, maka penglihatannya bisa kembali normal.
1: Oke, okay, ya. Baik. Mungkin kita geser dulu langsung. Nanti lebih teknisnya nanti ya, Ibu. Ya, saya pertanyaan yang sama ke Ibu Linda ya, saya sampai Ibu Linda aja ya. Mengapa kesehatan mata itu menjadi isu penting nih dan membawa UGM ya sampai ke Maluku Utara?
2: Baik, Ko Yudi. Jadi memang tadi sudah dijelaskan ya sama Dr. Yatrina seperti apa penyakit mata ya, terutama kalau bisa dibilang untuk di dunia ini penyebab utama daripada kebutaan itu adalah katarak dan juga karena kerusakan daripada kornea, sehingga ada istilah buta katarak dan buta kornea ya, ya dokter ya. Nah itu untuk kita sendiri di Maluku Utara itu di tahun 2025 data yang terupdate di bulan Agustus lebih kurang 6.221 ya masyarakat Maluku Utara yang menderita katarak. Ya, sementara untuk dunia itu berdasarkan hasil Riskesdas ya, riset kesehatan daerah itu di tahun 2007 itu 81% adalah penyebab kebutaan ya, adalah katarak ya tadi yang bisa dibilang yang bukan menetap. Kemudian 85% adalah kerusakan daripada kornea. Nah, kenapa Universitas Gadjah Mada? Jadi Universitas Gadjah Mada ini tahun lalu itu Pak Yudi ya sudah melakukan operasi katarak di Halmahera Barat di Jailolo tepatnya. Okay. Nah, pada saat itu kami juga dari tim Kagama bertemu dengan waktu saat itu timnya adalah Prof. Bayu ya dari UGM itu mengajak kami dari Kagama untuk kebetulan ikut dalam campo kornea, yang mana campo kornea ini selama ini adalah hanya pada fasilitas kesehatan di Jawa saja ya. Jadi untuk akses kita yang di luar Jawa ini mungkin agak sulit ya. Universitas Gadjah Mada untuk saat ini memiliki bank mata ya di Rumah Sakit Sarjito tepatnya. Nah, jadi program campo kornea ini oleh Universitas Gadjah Mada sudah dimulai yaitu 2 tahun lalu kalau tidak salah di Kalimantan. Nah, ketika pertemuan kami tahun lalu dengan Prof. Bayu, kepala departemen sebagai kepala departemen mata UGM, itu mengajak kami untuk membuat campo kornea. Itu tadi dikarenakan Universitas Gadjah Mada mempunyai bank mata ya, dan juga mungkin sudah bekerja sama dengan dalam hal ini Amerika ya. Jadi nanti juga yang akan datang adalah Prof. Wyatt itu okay. Yang akan langsung melakukan operasi campo kornea di mata.
1: Oke, baik. Nanti kita akan jauh lebih jauh ke sana. Nah, sekarang saya ke Pak Mul ya. Pak Mul, mungkin bisa disampaikan soal latar belakang pelaksanaan kegiatan bakti sosial di Maluku Utara dan bagaimana peran Kagama menyukseskan kegiatan ini, dan apakah masyarakat Maluku Utara siap menerima program cangkok mata ini? Silakan Pak Mul.
4: Baik, terima kasih. Ko Yudi, RRI Pro 1 Ternate. Bapak saudara yang ada di Indonesia yang sementara mendengar Pro 1 Ternate, bibi-bibi, om-om yang ada di Maluku Utara, di Seantero Jasira Kieraha. Memang saat ini Kagama, saya berawal dengan Kagama. Kagama itu adalah keluarga alumni Gadjah Mada. Peran kami di sini tentunya para alumni UGM itu yang ada di Maluku Utara ini, saat ini hampir berjumlah 300-an se-Maluku Utara. Nah, dengan adanya Kagama di Maluku Utara, memang pada dasarnya kami mempunyai satu moto. Kagama itu guyub rukun migunani. Itu Kak Yudi. Jadi kalau guyub itu kita selalu bersama. Rukun itu kita aman, damai, dan kemudian ada migunani. Migunani itu adalah bagaimana kita itu bermanfaat. Alumni itu bermanfaat bagi sesama, bagi manusia, maupun bagi alam sekitar. Nah, beranjak dari sini, kami bertemu dengan Prof. Bayu. Ini karena ada peran Ibu Dr. Linda dan suami Ibu Pak Dr. Iwan. Pada waktu itu mempertemukan kami dengan Pak Prof. Bayu yang sesudah melaksanakan kegiatan operasi katarak di Halmahera Barat. Nah, dari situ tentunya kami Kagama juga mempunyai program sosial. Nah, ini bertemu dengan program baksos yang setiap tahun oleh UGM Fakultas Kedokteran untuk Kesehatan Mata. Nah, tentunya saat ini kami Kagama sangat berantusias. Kami ada di Maluku Utara. Saat ini semua bersama-sama ingin mensukseskan. Setiap anggota tentunya memberikan kontribusi, memberikan informasi ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Linda dan Ibu Dr. Yetrina itu betul. Jadi kami peran Kagama yang ada di Maluku Utara ini memberikan informasi kepada basudara-basudara yang kemudian sementara menderita sakit katarak maupun kornea itu untuk menjadi calon pasien. Saya kira ini menjadi penting bagi kami di Maluku Utara. Tentunya kehadiran Kagama ini juga sangat dibantu oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, pada kesempatan ini juga saya bilang saya terima kasih buat Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore serta Ternate dan teman-teman Kagama. dan pihak-pihak yang mendukung. Saya kira ini menjadi penting karena apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Yetrina tadi, mata itu sesuatu yang penting bagi kita. Jadi tentunya Kagama mengambil peran membantu pemerintah daerah untuk bagaimana mengurangi masyarakat yang saat ini menderita katarak maupun kornea melalui Baksos ini. Jadi untuk saudara, bibi-bibi, om-om yang ada di Maluku Utara, ini gratis. Nanti dijelaskan oleh Ibu Ketua Panitia di mana Bapak Ibu nanti mendaftar, karena pelaksanaannya nanti di awal Agustus. Ini menjelang juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi mungkin apa yang disampaikan Ibu Dr. Yetrina, kita memerdekakan mata kita untuk kembali bisa melihat dengan baik. Terima kasih gitu ya.
1: Ini awal yang baiknya ketika narasumber kita sudah menyampaikan informasi menarik ya. Dan saya mungkin ke Dr. Yetrina ini terkait dengan katarak. Mungkin kami atau teman-teman kita di kantornya juga salah satunya penderita katarak, tapi kita tidak menyadarinya. Nah mungkin Dr. Yetrina bisa menyampaikan sebenarnya apa sih penyakit mata katarak gitu.
3: Katarak adalah kekeruhan pada lensa. Jadi waktu kita lahir itu lensanya jernih. Nah dengan bertambahnya usia, dengan aktivitas sehari-hari, terpapar dengan sinar matahari, ultraviolet, oksidan-oksidan yang ada di sekitar udara dan terpapar dengan apapun yang kita aktivitas sehari-hari, menyebabkan lensa mengalami kekeruhan. Jadi lensanya mengalami kekeruhan sehingga penglihatannya menjadi menurun. Nah, gejala-gejala pada katarak diantaranya penglihatannya menurun, dengan dikoreksi dengan kacamata tidak ada perbaikan. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter mata. Jadi bukan orang yang penglihatannya menurun, tapi dengan kita kasih koreksi kacamata dia bisa melihat itu bukan katarak.
1: Okay. Ya. Jadi tidak hanya sebatas ini ya, ganti kacamata ya.
3: Jadi katarak itu terjadi di usia di atas normalnya di atas 50 tahun. Karena katarak itu adalah sesuatu yang fisiologi dari tubuh, seperti penuaan, seperti rambut uban berarti rambut putih, sedangkan kalau katarak berarti lensanya mengalami keputihan atau kekeruhan, maksudnya menjadi putih ataupun menjadi coklat ataupun menjadi kuning. Jadi lensanya mengalami kekeruhan di dalam dirinya, maksudnya di dalam lensanya tersendiri itu mengalami perubahan. Nah, biasanya di atas 50 tahun, sedangkan ada juga sekarang saya juga dapat temukan di bawah 50 tahun juga saya sudah banyak temukan terjadi katarak. Salah satunya karena paparan sinar ultraviolet, paparan sinar matahari yang terus menerus. Apalagi di daerah Maluku Utara adalah dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga menyebabkan kekeruhannya menjadi lebih cepat dari usia. Jadi pasien-pasien juga kadang pekerja-pekerja yang sering terpapar sinar matahari seperti petani, nelayan, kemudian yang sering supir, tukang ojek, itu pun saya sering dapatkan pasien yang usianya di bawah 50 tahun. Nah, katarak juga bisa disebabkan bukan karena usia, tapi karena penyakit, misalnya sakit kencing manis. Jadi pasien-pasien dengan kencing manis kadang muncul katarak usianya di sebelum usia 50 tahun sudah muncul. Ataupun anak-anak karena usia muda kalau dia terpapar atau trauma pada daerah mata sehingga usianya mungkin lebih cepat dapat katarak.
1: Iya, kalau sampai mata kita harus dicangkok ya atau diangkat, apakah itu memang karena kataraknya sudah parah atau seperti apa dok?
3: Oh, jadi untuk kasus yang cangkok kornea itu adalah kasus yang berbeda dengan katarak. Kalau untuk kornea itu terjadi kekeruhan di daerah lapisan paling depan. Jadi kornea adalah lapisan mata kita ini yang paling depan, dia tuh transparan bening. Nah kalau lensa itu di bagian belakang dari kornea. Jadi yang sekarang ini yang kita mau lakukan baksos di Rumah Sakit Hasanpusori yaitu cangkok kornea. Nah ini adalah prosedur operasi pertama yang dilakukan di Hasan Busori, Rumah Sakit Hasan Busori.
1: Nah, tapi rumah sakit kita saat ini siap untuk melaksanakan operasi.
3: Siap.
1: Oke, sebelum kita ke sana, kita ke Ibu Yulte dulu. Ya, Ibu Linda, mungkin bisa sampaikan kriteria ya masyarakat yang dapat menerima operasi cangkok ya, atau operasi katarak, itu kriterianya seperti apa nih, supaya pendengar kita atau masyarakat Maluku Utara ini mungkin sadar dan bisa mendaftar, dan kalau mendaftar itu mendaftarnya kemana nih? Mungkin baik, bisa sampaikan.
2: Baik Kak Yedi, terima kasih. Jadi untuk kegiatan Baksos ini kita ada di dua tempat ya, sebentar saya jelaskan. Jadi ada di dua tempat, yang pertama adalah di Rumah Sakit Hasan Busori untuk cangkok korneanya, dan yang kedua adalah di Rumah Sakit Suasio di Tidore untuk operasi kataraknya. Nah, dua tempat yang berbeda ini juga pelaksanaannya berbeda-beda. Jadi ketika tim itu datang di tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu tim secara berangsur datang. Nah, itu dimulai dengan screening yang dalam pemeriksaan langsung. Jadi di tanggal 3 dan 4 itu untuk operat yang cangkok kornea yang tadinya sudah melakukan pendaftaran akan di screening di Rumah Sakit Hasan Busori. Begitu juga dengan katarak yang tadinya sudah pendaftaran, ya pendaftaran sudah kita buka mulai sejak awal, sudah lama ya, Dokter Yatrina sudah mulai untuk operasi cangkok kornea ini. Dokter Yatrina bersama dengan tim yang ada di RSCB sudah melakukan beberapa pemeriksaan dengan beberapa pasien yang sebelumnya telah pernah berobat ke RSCB dengan kriteria untuk cangkok kornea, dikarenakan cangkok kornea tidak mudah untuk mencari pasiennya karena kadang-kadang belum tentu datang berobat. Jadi sudah lama sebetulnya dilakukan ya, Dokter Yatrina. Nah, kalau untuk katarak memang kita baru memulai melakukan mulai hari ini sampai nanti dimulainya. Sampai nanti dimulainya operasinya itu tanggal 5 untuk operasi katarak di Rumah Sakit Suasio, dan kemudian cangkok kornea tanggal 4 di Rumah Sakit Hasan Busori. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ingin melakukan pemeriksaan, sampai sekarang masih tetap di pembukaan pendaftaran. Nanti kami akan kasih nomor untuk yang bisa dihubungin, baik itu di Rumah Sakit Tidore maupun di Rumah Sakit Hasan Busori. Ada nomor yang bisa dihubungin ya, nanti kemudian CV-nya itu yang akan menghubungi kepada tim daripada UGM ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pokoknya pendaftaran di silakan, kalau untuk rumah sakit katarak di Rumah Sakit Suasio bisa melalui puskesmas juga bisa. Puskesmas yang ada di Rumah Sakit Suasio dan juga di rumah sakit yang puskesmas yang ada di Kota Ternate, dengan nanti kami akan cantumkan siapa CV-nya, kontak person-nya. Tapi kalau untuk operasi kornea memang harus membutuhkan pemeriksaan khusus. Dalam hal ini mungkin Dokter Yatrina yang akan langsung, tapi CV-nya juga akan ada dari Rumah Sakit Hasan Busori. Demikian.
1: Iya, berarti meskipun pelaksananya di Ternate dan Tidore, tapi cakupan pesertanya tuh untuk Maluku Utara ya?
2: Siap, untuk Maluku Utara.
1: Ya. Oke, jadi dari Taliabu juga bisa datang. Ya. Nah, untuk pemeriksaan awal nih, memastikan saja untuk screening mereka bisa datang ke puskesmas ya untuk tahap awal. Untuk apakah mereka bisa lanjut sampai ke Ternate, jangan sampai sudah sampai Ternate tapi tidak memenuhi syarat untuk dioperasikan, kasihan juga itu. Atau apa, bisa melalui apa, video call atau apa itu untuk screeningnya, agar mereka yang di jauh-jauh juga tidak perlu repot datang ke sini untuk melakukan screening.
2: Jadi begini Mas Yudi, untuk beberapa, jadi saat ini kita kalau untuk mungkin di cangkok kornea yang agak sulit ya Mas ya, karena memang butuh ahli ya untuk dalam hal pemeriksaannya. Nah, kami sudah ada 9 dari 18 pasien yang ditargetkan.
1: Okay.
2: Ya, untuk cangkok kornea itu udah ada 9. Nah, itu kita dapat melalui komunikasi dengan dari Dokter Yatrina, kebetulan sudah ada pasien ada beberapa, dan kemudian sebagai tambahan kami langsung koordinasi dengan tim kornea yang ada di UGM dari Departemen Mata. Jadi biasanya kepada pasien tersebut langsung dihubungi oleh RGM untuk melihat foto. Jadi mereka diminta foto terbaru matanya, lalu kemudian dari tim kornea mata UGM itu akan memastikan, oh iya, gitu, langsung diminta nomor kontaknya dan langsung mereka langsung berhubungan langsung. Demikian.
1: Oke, berarti kita masih punya kuota lagi ya. Tadi 18, 9. Itu kita masih 9 yang 9. Baru 9 yang sudah, berarti 9 lagi yang masih dicari nih. Kesempatannya masih terbuka berarti ya, untuk 9 orang lagi untuk cangkok mata. Ya, saya mungkin ke dokter Yatrina dulu ya. Untuk rumah sakit Hasan Bushori sendiri, bagaimana kesiapannya menyambut operasi cangkok ini?
3: Ya, ya untuk kesiapan dari rumah sakit Hasan Bushori menerima apa undangan ataupun apa ya ajakan dari tim UGM itu, kami sangat apresiasi. Memang sebelumnya saya sudah disampaikan oleh bagian tim UGM kalau memang mau dilakukan, dan dari kami dari Rumah Sakit Hasan Bushori sangat mengapresiasi dan sangat senang karena ini adalah kasus tindakan pertama untuk di Rumah Sakit Hasan Bushori Maluku Utara. Jadi memang tindakan ini memang spesial dan memang ini mungkin prosedurnya sebenarnya memang bisa dikerjakan dulu-dulu, cuman karena kasus tidak semua orang mau dicangkok korneanya. Jadi korneanya dia diganti sama kornea orang yang pendonor.
1: Ya, ini kan masyarakat ini kan kadang takut ya, ya. Ketika dia, apalagi dia yang mungkin masih lihatnya masih ada bayang-bayang nih. Mm-hmm. Tapi dia takut ketika nanti matanya sudah ganti, justru malah gelap total. Gak ada. Ya. Nah itu apa? Meyakinkan masyarakat kita sebenarnya ini apa tingkat keberhasilannya ini loh? Ya. Yang masyarakat tuh butuh keyakinan, oh ini insya Allah akan sembuh gitu.
3: Iya, jadi untuk transplantasi kornea ini kita ada kriterianya. Pak, jadi untuk kriterianya tuh harus penglihatannya yang memang sudah tidak bisa melihat sama sekali. Okay. Kalau memang masih ada penglihatannya, kita belum masuk dalam kandidat okay. untuk kita lakukan operasi.
1: Berarti sudah gelap total ya?
3: Gelap total atau belum total sih, cuman sampai melihat lambaian tangan saja itu cukup dia melihat sampai situ toh. Tidak bisa melihat hitung jari, dia sudah tidak bisa lihat lagi. Jadi cuman melambai tangan aja dia bisa lihat. Setelahnya itu dia sudah tidak bisa melihat sama sekali, dan itu kriteria yang kita harus penuhi untuk pasien tersebut. Jadi kriteria pertama itu, kemudian dia tidak ada penyakit lain, jadi memang khusus karena korneanya yang bermasalah. Jadi lensanya aman, kemudian retinanya aman, tidak ada glaukoma. Jadi untuk kasus-kasus seperti pasien, untuk kasus seperti ini adalah pasien-pasien yang karena riwayat trauma kimia ataupun trauma apa benda tumpul yang menyebabkan lensanya mengalami kekeruhan. Jadi bagian depannya seperti kaca, kita bayangkan akuarium. Jadi akuarium itu di dalamnya kan kalau jernih kacanya dari depan kan bisa tembus sampai ke belakang. Nah, yang kasus kornea ini gangguan pada kornea atau kelainan pada kornea yaitu si kaca yang transparan bening itu dia mengalami kekeruhan. Jadi dia keruh di situ. Butek misalnya kotor ataupun terjadi gangguan lah. Jadi tidak jernih. Nah, si kacanya itu yang kita ganti. Kita ganti dengan kaca yang transparan jadi dia bisa melihat sampai ke belakang.
1: Oke, saya mau konfirmasi satu lagi, Bu. Tingkat keberhasilan ya, pengalaman lah ya. Ketika seseorang dicangkok matanya, berapa persen dia sukses ya bisa kembali melihat meskipun ya penglihatannya tidak senormal mata dia yang awal ya. Nah, itu seberapa persen, Bu?
3: Untuk berapa persennya itu tergantung dari si pasien itu yang menderita. Jadi kalau misalnya dia kasusnya itu korneanya aja yang bermasalah dan dia bisa menerima donor dari kornea orang yang pendonor, jadi itu bisa sampai 80% atau 70%. Jadi tubuh kita bisa menerima jaringan orang lain untuk ditempelkan ke tubuh kita yang si pasien tersebut.
1: Nah, itu secara medis kan memang bisa ya?
3: Bisa. Jadi kalau tidak terjadi komplikasi di tindakan operasi, misalnya tidak terjadi glaukoma, tidak terjadi infeksi, dan itu menempel si graft atau si cangkok kornea itu menempel dengan tubuh si pasien, si pendonor kornea pendonor tertempel di si matanya pasien, pasien bisa melihat lagi.
1: Oke.
3: Okay. Jadi, ya, jadi memang tergantung tingkat keberhasilannya setiap pasien itu berbeda-beda. Tapi kalau tidak ada yang saya bilang tadi sebutkan tadi, tidak ada komplikasi dan pendonornya itu aman dan apa pasien itu aman, tidak ada sakit apapun, kemungkinan bisa melihat lagi.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ya, karena memang sudah banyak juga operasi yang sukses ya, dan mereka bisa kembali melihat, karena ini kan bukan hal yang baru di dunia sebenarnya ya. Cuma kalau di Maluku Utara memang ini sangat-sangat baru. Yang pertama kali yang digagas oleh Universitas Gajah Mada. Baik, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam dialog ini melalui layanan telepon 0822-1153-7429. Sekali lagi bisa menghubungi nomor layanan 0822-1153-7429. Nah, kami akan menerima pertanyaan dan juga masukan dari pendengar setiap Pro 1 di Ternate. Nah, saya ke Dr. Linda. Ya, mata ini kan dibawa dari luar negeri ya, dokter ya. Nah, apakah mata yang mungkin sudah di apa ya, gimana sih penyimpanannya kemudian bisa aman sampai ke Maluku Utara dari luar negeri, itu luar biasa, gimana penyimpanannya tuh?
2: Ya kalau untuk penyimpanan mungkin nanti dokter Yatirina juga bisa nambahin penjelasannya ya. Tapi yang pasti pasti ada alat khusus untuk membawanya bisa sampai kemari. Jadi tadinya itu direncanakan sebenarnya mereka akan membawa 50 awalnya, 50 saking kan kalau di luar negeri sana itu mereka bisa dibilang cangkok itu masyarakatnya sudah dengan kesadaran sendiri akan memberikan matanya di akhir daripada hidupnya biasanya. Nah, memang kalau untuk di Indonesia masih keterbatasan, sehingga sebetulnya mereka, jadi tim-tim dari Amerika ini, provider ini sebelum ke Indonesia mereka sudah ke Nigeria kalau saya tidak salah, ke Afrika untuk melakukan hal yang sama. Jadi cangkok pelayanan pengabdian ya, cangkok kornea di sana baru ke Indonesia. Nah, tadinya itu sudah disiapkan 50 itu sebenarnya Mas, cuma dikarenakan tadi itu lamanya waktu mengumpulkan pasien di Indonesia, bisa dibilang seperti tadi disampaikan Dokter Yatrina bahwa masih ada kekhawatiran yang tinggi dari masyarakat untuk bagaimana nanti mata saya setelah ini, apakah keberhasilannya seperti itu, bukan sama seperti di luar negeri ya. Nah, jadi itu akhirnya diturunkan dari 20, kemudian sampai sekarang kita baru mencapai 9, akhirnya diturunkan menjadi 18. Otomatis itu tadi dari Amerika mereka ke Nigeria, jadi pasti akan ada alat khusus yang dibawa oleh tim daripada Amerika ya, Prof. Lair timnya untuk mata, ketersediaan mata itu sendiri.
1: Oke, okay, baik, kita ada yang mau bergabung. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Prof. Satu Ternate.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Pak Junaidi.
1: Junaidi di
5: Ambon.
1: Oke, di Ambon. Ya, Pak Junaidi, apa yang mau ditanyakan?
5: Mau ditanyakan menyangkut dengan tadi berbicara mengenai cangkok kornea.
1: Ya.
5: Ya. Saya mau tanya, apa kornea itu kan saya dengar ini kan bawa dari luar negeri ya?
1: Ya.
5: Sekarang saya mau tanya, apa kornea itu dibayar atau bagaimana, Pak?
1: Oke, okay.
5: Dokter begitu.
1: Ya. Oke. Okay.
5: Lalu, ya.
1: Ya, itu aja, Pak.
5: Lalu pendaftarannya bagaimana? Cara pendaftarannya bagaimana tadi? Saya kurang jelas itu tadi.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Jadi ada biaya-biaya apa lagi yang harus nanti dibayar dibayarkan itu, dokter? Kira-kira begitu pertanyaan saya.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Junaidi.
5: Ya. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini ke Ibu Ilinda kayaknya. Ya, ini kan mata dibuat dari luar negeri. Nah, apakah gratisnya? Ini memastikan lagi. Kemudian pendaftarannya seperti apa dan apakah ada biaya yang nantinya dikeluarkan oleh pasien atau calon pasien?
2: Ya.
1: Silakan, Bu.
2: Terima kasih Pak Junaidi di Ambon ya, cukup jauh. Salam kenal ini Pak Junaidi. Jadi gini Pak Junaidi, untuk pelaksanaan daripada memang operasi cangkok kornea ini kalau dikerjakan
6: ya, bukan dengan melalui pengabdian masyarakat bakti sosial seperti ini, itu biayanya sangat tinggi, ya sekitar 300-an juta begitu Ko Yudi, ya sekitar itu, ya mungkin 200 masuk 300, dan itu hanya berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit tertentu saja di Jawa, tidak semua rumah sakit bisa mengcovernya. Nah, alhamdulillah Pak Junedi pada saat ini sebetulnya memang kesempatan sekali untuk kita, ya masyarakat ini ya Maluku Utara dan juga seperti Pak Junedi di Ambon kalau memang mau ikut bergabung dengan di sini nantinya, itu untuk cangkoknya sendiri itu tidak ditarik biaya, ya jadi gratis Pak Junedi. Tapi mungkin ya kalau biaya mungkin Pak Junedi ya untuk pribadi misalnya mungkin transportasi dari Ambon, kemudian pasca operasinya mungkin ada penginapan, nah itu yang kami tidak bisa sediakan Pak Junedi. Tapi untuk operasi kata cangkoknya sendiri itu adalah gratis Pak, dan dilakukan oleh Prof. Lahir sendiri langsung dari luar negeri, ya yang sangat-sangat profesional, yang bisa dibilang untuk pelaksanaannya sudah, beliau sudah keliling dunia bisa dibilang. Sebelum kemari beliau sudah ke Afrika, Nigeria kalau saya tidak salah. Demikian Pak Junedi, kami sangat apresiasi misalnya Pak Junedi mau bergabung juga. Nanti kami berikan kontaknya atas nama Pak Muhammad Idam. Ya Pak, yang mungkin bisa dicatat Pak Junedi. Ya, atas nama Pak Muhammad Idam, nomor HP-nya 082127744569. Jadi nanti oleh Pak Idham, Pak Junedi akan diarahkan beberapa, misalnya Pak Junedi harus disuruh memfoto matanya sendiri sehingga nanti akan kami kirimkan, karena memang ke tim daripada UGM, langsung ke tim UGM begitu Pak. Jadi tim yang akan menentukan apakah Pak Junedi bisa untuk melakukan screening nantinya sebelum pelaksanaan daripada operasi kornea tersebut. Demikian Pak Junedi, apakah sudah jelas Pak?
1: Oke, baik ya. Pak Junedi sudah jelaskan detail ya oleh Bu Linda bahwa ini memang gratis nih. Ya. Sekali lagi kami sampaikan ini gratis kecuali kebutuhan-kebutuhan pribadi dari daerah asal sampai ke Tidore maupun ke rumah sakit Hasan Basri Ternate. Nah, itu mungkin ditanggung masing-masing. Atau kalau disupport sama pemerintah daerah masing-masing ya bisa gratis juga sebenarnya. Baik. Ya, dengar, menarik sekali diskusi kita pada pagi ini. Mungkin saya ke Komol dulu nih. Ya. Komol, kita tahu bahwa operasi katarak ataupun cangkok kornea ini kan butuh biaya yang tidak sedikit ya, bahkan sampai ratusan juta. Nah, kenapa UGM sampai ingin membuat kegiatan sebesar ini gitu di ujung di timur Indonesia ini?
4: Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi om-om, bibi-bibi masyarakat Maluku Utara dan pendengar Pro 1 Ternate. Memang kalau kita dengar apa yang dijelaskan oleh Bu Dr. Yetrina maupun Ibu Dr. Linda, mata dalam perawatan maupun operasi-operasi dalam rangka mengembalikan fungsi mata itu sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Apalagi saat ini ada satu case baru atau kasus baru itu cangkok kornea. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Maluku Utara sangat berterima kasih ya. Syukur alhamdulillah ada profesor dari Amerika yang bekerja sama dengan UGM dan berkesediaan untuk membantu masyarakat Maluku Utara. Tentunya ini tidak secara kebetulan ya. Mungkinlah ini rahmat yang diberikan oleh Allah pada masyarakat Maluku Utara yang kalau kita dengar kasus saat ini ya cukup banyak ya, masih banyak. Sementara keterbatasan dari BPJS dan lain-lain itu dalam operasi-operasi ini kan masih terbatas. Nah, tentunya kami alumni UGM di sini juga sangat berterima kasih kepada UGM itu sendiri dan Prof. Lloyd yang dari Amerika bersedia, dan masyarakat-masyarakat Amerika yang telah mendonor korneanya. Jadi artinya kalau orang sekarang mata ada hitam, kemudian nanti ganti dengan mata biru, mata coklat, ya ada dok. Dia berubah ya itu. Yang dari luar negeri itu yang dicangkok.
3: Yang dicangkok itu bagian yang bening, Pak.
4: Oh, bagian beningnya. Oh, iya.
1: Jadi yang tidak pengaruh dengan
4: ya, si kaca biru, ya. Mata biru. Ya. Saya kira jadi mata biru atau hijau, kan. Ya,
1: jadi kita juga perlu
3: iris.
4: Oh, irisnya ya. Oh, iya. Ya, terima kasih Bu Dokter yang sudah memberikan cara teknis. Jadi om-om bibi-bibi ya, tara perlu takut karena ya, tara berubah.
1: Jadi mata bukan satu mata utuh ya?
4: Iya, bukan mata utuh. Jadi bagian yang korneanya saja yang seperti dijelaskan oleh Bu Dokter Yetrina tadi. Nah, tentunya dengan biaya yang cukup mahal dan hari ini gratis, ini juga sesuatu yang luar biasa. Apalagi Bu Dokter Yetrina dan tim dokter dari dokter ahli mata di Rumah Sakit Hasan Busori Ternate ini juga bersedia. Karena kita tahu, maksud nanti rombongan datang itu juga membawa alat, alat-alat yang akan digunakan. Karena mungkin ada keterbatasannya, Bu ya. Nah, kalau kita calon pasien yang ditargetkan itu untuk cangkok kornea itu 18 pasien, tentunya melalui screening, ya Bu Dokter ya, melalui screening, baru bisa dipastikan apakah calon pasien ini memenuhi syarat untuk menjadi calon untuk dicangkok korneanya. Itu melalui rekomendasi dari tim Ibu Dokter Yetrina nanti itu.
1: Okay.
4: Setelah di screening. Nah, kemudian yang nanti katarak itu memang kebanyakan di sini kan kita masyarakat itu katarak. Okay. Nah, target kita pasien itu berjumlah 100 ya Bu Dokter Linda ya. 100 orang yang nanti akan dilaksanakan di rumah sakit daerah di Sosio di Tidore. Nah, saya kira Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Ternate, mari manfaatkan kesempatan yang baik ini seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi. Mari, kebetulan ada suatu rahmat atau berkah Allah karena kehadiran para dokter dan ahlinya. Mari tolong sama-sama datang untuk memeriksakan, untuk kemudian bisa dilakukan penyembuhan melalui operasi-operasi yang ada. Saya kira itu Mas Yudi, terima kasih.
1: Ya, saya mau konfirmasi lagi satu Bu Yetrina, nanti pada saat pelaksanaan operasi itu hanya satu dokter saja untuk operasi 19 atau ada dokter-dokter lain juga yang
3: ada
1: ini?
3: Ada tim dari UGM juga sama prof yang dari luar negeri.
1: Dari Amerika itu ya, datang membawa matanya langsung itu ya dari Amerika Serikat. Baik, ya kita sampai saat ini kan kita masih beranggapan bahwa operasi cangkok ini kan angkat mata kita seutuhnya kemudian diganti dengan mata yang seutuhnya. Baru mungkin Ibu Dokter bisa sampaikan lagi ini supaya tidak ada mispersepsi antara masyarakat, jangan sampai mereka pikir oh ini mata kita satu bulat-bulat ini diangkat seutuhnya gitu, kemudian diganti dengan bulat-bulat juga langsung masuk ke mata kita. Nah, silakan Bu Dokter, mungkin bisa dikasih penjelasan lebih sederhana dan lebih detail lagi nih agar masyarakat kita bisa paham.
3: Jadi transplantasi kornea ataupun namanya keratoplasti, istilah medisnya kalau istilah awamnya cangkok kornea, itu prosedur bedah mata yang kita lakukan dengan mengambil kornea atau lapisan paling depan mata kita, lapisan bening itu diambil, dikeluarkan dan diganti dengan kornea yang jernih dari pendonor. Jadi bukan seluruh matanya pasien itu kita ambil semuanya. Jadi mata kita itu terdiri atas tiga lapisan, lapisan paling depan, lapisan tengah, dan lapisan belakang. Nah, si kornea adalah lapisan yang paling depan. Jadi lapisan paling depannya saja yang kita ambil. Kita potong 360 derajat, kita gunting, baru kita keluarkan, kita ganti dengan pendonor mata yang dari Eropa. Jadi pendonor, jadi orang-orang luar negeri memang sudah punya kesadaran untuk mendonorkan organ-organ tubuhnya, salah satunya mata. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin mungkin kita belum terlalu familiar dengan pendonor, untuk mendonorkan organ tubuh kita untuk kemanusiaan. Tapi kalau di luar negeri itu memang sudah ada persatuannya dan memang mereka sangat aware dengan memberikan organ tubuhnya. Jadi dia sudah mewariskan sebelum dia meninggal, dia sudah menyampaikan ke keluarganya, kalau nanti kalau saya meninggal, mata saya bisa dipakai untuk kemanusiaan. Jadi memang ada kartunya yang dia simpan di dompetnya, jadi suatu saat bila dia meninggal di tengah jalan, kecelakaan ataupun meninggal di rumah, ada keluarganya yang bisa menunjukkan ini kartunya yang bisa diambil matanya untuk langsung disimpan di pengawet. Jadi memang ada tempat untuk mengawetkan kornea juga. Mata kita itu ada pengawetnya, jadi bukan sembarang ditempatkan pengawet biasa. Jadi mungkin di Indonesia mungkin masih sedikit tempat untuk mengawetkan mata. Jadi mungkin ini buat informasi aja untuk masyarakat Maluku Utara.
1: Oke. Jadi memang sebenarnya dipastikan aman ya sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Iya, ini kita juga ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
7: Orang ini mungkin lupa saya kah, Pak? Dengan Pak Jojo, Pak.
1: Oh, siap, Om Jojo.
7: Ceng, ini terakas tahu.
1: Om Jojo tenang. Lanjut saja Om Jojo, pertanyaannya apa?
7: Oh iyo, mata sebagai pemandangan yang sangat indah ya.
1: Ya, Om Jojo mau bertanya ke siapa nih?
7: Kapan berlaku nih, Pak?
1: Berlaku. Okay.
7: Ya, kepada salah satu berlah karena pasang sumbernya siapa? Jadi saya tanya ini, kapan mulai operasi gratis ini, Pak?
1: Oke.
7: Kira-kira ada kata ada?
1: Iya, diulangi.
7: Terima kasih, Pak.
1: Om Jojo, diulangi apa pertanyaan keduanya?
3: Kira-kira.
7: Pertama tadi, kapan operasi gratis?
1: Oke.
7: Nah, terus yang kedua, operasi ini. Itu dulu, Pak.
1: Ya, kurang jelas, kurang jelas. Yang kedua.
2: Operasi.
1: Oke, okay, sudah terputus ya.
2: Gratis seperti gratis.
1: Ya, oh ya, mungkin masih sama ya, gratis sama bayar gitu. Ya, kayaknya Ibu Linda bisa sampaikan kembali ya.
6: Terima kasih Pak Jojo. Jadi sedikit kami jelaskan kembali Om Jojo ya. Mungkin Om Jojo penglihatan agak kabur ke apa Om Jojo ya? Nah, jadi begini Om Jojo, untuk operasi ini kan ada dua nih Om Jojo ya, kegiatannya satu cangkok kornea, satu lagi katarak. Nah, Om Jojo tuh kira-kira masuknya di mana tuh? Apakah yang cangkok kornea kah? Apakah operasi yang untuk kataraknya? Jadi untuk cangkok kornea Om Jojo itu pelaksanaannya di rumah sakit sini nih, di daerah nih, Rumah Sakit Hasan Busoiri. Nah, itu tanggal 4. Insya Allah. Kemudian kalau untuk operasi kataraknya itu di Rumah Sakit Suasio di Tidore sana, tanggal 5 Om Jojo. Nah, Om Jojo ini kan tong belum tahu nih, Om Jojo masuk yang kornea kah, yang katarak kah. Nah, kalau Om Jojo sendiri yang ingin memeriksakan, nanti Om Jojo boleh berhubung, saya kasih nomor nih. Untuk maksudnya Om Jojo kira-kira masuk di kategori mana nih? Kalau katarak sudah jelas nanti di Tidore di tanggal 4-5. Kemudian kalau kornea tanggal 4 di Rumah Sakit Hasan Busoiri. Tapi tentunya Om Jojo harus diperiksa dulu nih, di screening namanya Om Jojo. Ketika pendaftarannya sudah lolos, Om Jojo nanti akan tong screening lagi, diperiksa lagi lebih jelas nanti untuk yang kornea di tanggal 3. Kemudian untuk yang katarak Om Jojo, tapi itu harus ke Suasio Om Jojo. Nah, Suasio itu tanggal 3 dan 4 sudah mulai dibuka screeningnya. Nah, untuk pasien itu sekitar 100 orang ya. Tapi nah, kemarin itu ada lagi berita gembiranya Om Jojo. Nanti kalau setelah itu ada lagi yang lain yang bisa dilakukan oleh tim akan lakukan. Begitu Ko Yudi. Jadi ya petregium gitu ya. Oh, jadi memang kemarin itu dari tim UGM juga akan membuka juga, misalnya kalau ada waktu dan ada bisa kesempatannya juga, misalnya ada kasus-kasus tertentu yang mereka anggap sebetulnya bisa dilakukan, mereka lakukan juga. Ya seperti itu. Jadi ini Om Jojo nih, boleh nanti Om Jojo catat dah DP nomor nih. Kalau untuk yang kornea itu ke Pak Idham, nomor HP-nya 0821 2774 4569. Lalu kalau untuk yang kornea katarak dengan Ibu Fatayat, ini langsung dari Rumah Sakit Swasio dengan nomor HP 0813-5675-3167. Demikian Om Jojo.
1: Oke, baik, terima kasih. Itulah Om Jojo penjelasan lebih jelas, lebih detail ya untuk pelaksanaan kegiatan operasi nanti di Tidore maupun di Rumah Sakit Hasan Bosori Ternate. Ya, saya masih ke Ibu Yatrina nih, karena memang secara teknis Ibu Yatrina yang nanti akan bersama tim ya untuk melakukan operasi. Ya, ini terkait mata kita. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar mata kita ini ya di usia 30 ke atas, 40 ke atas ini kan sudah mulai ada gangguan-gangguan mata ya, mungkin karena aktivitas main handphone atau komputer, dan juga cahaya matahari pun bisa menyebabkan mata kita juga alami gangguan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya sebagai masyarakat dalam aktivitas kita keseharian di luar agar mata kita juga tetap aman gitu.
3: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini sangat bagus ya untuk masyarakat dan adik-adik remaja ataupun mahasiswa ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mata kita, pertama apabila kita keluar ke udara luar, ke dari rumah, itu kan sinar matanya sangat terik. Jadi kalau bisa pakai pelindung. Ataupun orang-orang yang kerjanya memang setiap hari aktivitasnya di luar, seperti sering naik motor, jadi pengendara motor itu sangat berisiko terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, itu resikonya bisa menyebabkan katarak, pterygium atau di sini bilangnya daging menumpang, ataupun bisa bila terus menerus terpapar sinar matahari bisa menyebabkan katarak yang lebih cepat dari usianya. Jadi yang sering membawa kendaraan motor itu kalau bisa memakai kacamata pelindung anti radiasi ataupun kaca helmnya diturunkan kalau memakai kaca. Jadi saya sering lihat orang bawa motor tapi kaca helmnya dinaikin. Jadi malah tidak ada gunanya, maksudnya cuma buat apa?
1: Pelindung kepala itu.
3: Pelindung kepala aja. Jadi padahal ada pelindung matanya tapi tidak dipakai untuk pelindung mata. Jadi kalau bisa dilindungi juga matanya dan juga kaca helmnya diturunkan. Jadi itu untuk mencegah biar tidak terjadi yang tadi saya sebutkan tadi ya. Terus untuk anak-anak sekolah, apalagi sekarang era digital jadi semua tidak ada yang agak sulit kalau kita bilang untuk menghentikan penggunaan HP. Gadget itu sangat sudah jadi apa ya? Mungkin seperti alat untuk belajar juga, karena memang sering dipakai juga oleh di sekolah untuk tugas online segala macam, jadi memang tidak bisa dihindari. Nah, caranya itu HP itu ada tipsnya untuk mencegah jangan sampai kita bisa menyebabkan minus pada anak-anak. Kita batasin penggunaan kacamata, jadi penggunaan gadget itu maksimal sehari itu 1 jam. Kemudian kalau bisa anaknya kalau lihat gadget atau HP itu harus di atas, jangan di bawah 2 tahun, itu beresiko. Saya punya pasien anak mas dari kecil sudah dikasih HP sama ibunya, dari dia mulai bisa melihat sekitar 1 tahun sudah dikasih HP. Waktu dia umur 4 tahun saya periksa itu dia sudah tidak bisa lihat, mungkin minusnya tuh minus 7 apa dari alat yang saya pakai untuk mendeteksi, namanya keratometri, auto reflektometri. Jadi itu melihat mendeteksi ini minusnya berapa, itu pada anak itu kasihan banget. Jadi ibunya sampai tanya, bagaimana dokter, bisa hilang apa tidak? Tidak bisa hilang kalau sudah terjadi minus. Jadi jangan memberikan HP pada anak di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun tuh tidak boleh sama sekali melihat HP.
1: Oke, baik. Nah, kayaknya untuk mata minus kita ada edisi khusus harusnya ya. Kayaknya ya, masyarakat Maluku Utara ini juga sebagian besar juga matanya sudah alami minus nih. Iya, ya, pendengar dan juga ketiga narasumber, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pukul 8.57 ya waktu Indonesia Timur. Nah, untuk sebelum mengakhiri diskusi kita, saya minta Ibu Dr. Yatrina menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan operasi katarak maupun cangkok kornea. Ya.
3: Ya, untuk masyarakat Maluku Utara yang saya cintai, pada kesempatan ini kami dari Rumah Sakit Hasan Busori bersama dengan kerjasama dengan tim dari UGM dan Kagama melakukan bakti sosial untuk kegiatan transplantasi atau cangkok kornea dan katarak gratis, operasi katarak gratis. Jadi untuk masyarakat Ternate yang memiliki keluhan penglihatan terganggu atau itu apapun yang bisa karena katarak ataupun bisa karena gangguan pada kornea, bisa karena dulu matanya kena semen atau kena zat kimia ke waktu kerja ataupun kena penggunaan kontak lens yang menyebabkan penglihatannya korneanya rusak ataupun katarak, yaitu pada usia di atas 50 tahun ataupun bisa juga di bawah 50 tahun yang mengalami gangguan pada penglihatan, bisa memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat ataupun ke Rumah Sakit Hasan Busori, ke Polimata. Kami saat ini sedang melakukan screening untuk menjaring pasien-pasien yang bisa kami kerjakan di tanggal 4 Agustus dan 5 Agustus. 4 Agustus di Rumah Sakit Umum Hasan Busori untuk cangkok kornea dan tanggal 5 Agustus di Rumah Sakit Swasio Tidore untuk katarak gratis.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Yatrina. Ibu Linda, sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara jelang bakti sosial nanti.
6: Baik, jadi dengan adanya hari ini ya, dengan pertemuan hari ini, kami ya panitia beserta Kagama ya Maluku Utara ini mengajak orang semua untuk ikut memanfaatkan kesempatan baik ini ya, yang bisa dibilang mungkin kalau untuk kornea mungkin pertama kali dan mungkin akan lama lagi orang baru dapat. Jadi mari orang sama-sama memanfaatkan kesempatan dan peluang ini demi mendapatkan mata sehat yang kita inginkan bersama-sama. Mata sehat, Indonesia cerah, Maluku Utara bangkit dan sejahtera.
1: Oke, baik. Jadi pentingnya mata sehat. Ya, terakhir Komul, apa yang disampaikan kepada masyarakat Maluku Utara agar tidak khawatir, dan ini merupakan sebenarnya ini adalah peluang ya, untuk atau rahmat yang Komul bilang tadi untuk orang masyarakat Maluku Utara, khususnya bagi mereka yang matanya perlu dicangkok ya. Silakan Komul.
0: Baik, terima kasih. Jadi om-om, bibi-bibi masyarakat Maluku Utara, mari menggunakan kesempatan ini. Kebetulan ada Ibu Dr. Yatrina dan Ibu Dr. Linda telah menyampaikan kemudahan-kemudahan dan kesempatan ini patut digunakan ya sebagai. Nah, saya tentunya berterima kasih buat pimpinan atau RRI dan staff yang telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian kepada Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, kemudian Pak Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wali Kota Ternate serta pihak-pihak yang ikut mendukung membantu, terutama keluarga besar alumni Gajah Mada dan Kagama Maluku Utara yang setiap hari bersama-sama menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa berbagi kebaikan dengan masyarakat Maluku Utara. Jadi mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih Koyut dan teman-teman dari.
1: Baik, terima kasih Komol, terima kasih Dr. Yatrina, terima kasih Dr. Linda. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Dan sebelum saya mengakhiri dialog kita pada pagi ini, saya ingin kembali menginformasikan kontak yang bisa dihubungi ya di kegiatan baksos nanti. Nah, untuk kegiatan di RS Rumah Sakit Swasio Tidore itu bisa menghubungi Bapak Fatayat dengan nomor 0813 0813-5675-3167 ya. Sekali lagi Bapak Fatayat 0813-5675-3167. Nah, untuk cangkok kornea di Rumah Sakit Hasan Basri Ternate bisa menghubungi Bapak M. Idham di nomor 0821-2774-4569. Sekali lagi ya, ini di Bapak M. Idham di nomor 0821-2774-4569. Nah, semoga nomor ini bisa menjadi petunjuk ya untuk bisa mengikuti program operasi katarak dan juga cangkok kornea. Ya, dari perbincangan kita pagi ini kita banyak mendapatkan pemahaman.